0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Gabungan Klasik Nasional ini kemudian dibubarkan pada 4 Januari 2012 dan dua stesen asal, Nasional FM dan Klasik, dipulihkan.
0: RTM 80.
1: Ceria pagi!

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Ha, kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami?

0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini, pagi ini kita nak kongsikan tentang sambutan ulang tahun ke-19 Langkawi UNESCO Global Geopark tahun 2026. Menandakan ulang tahun ke-19 pengiktirafan Langkawi UNESCO Global Geopark sebagai UNESCO Global Geopark yang pertama di Asia Tenggara. Sambutan ini mencerminkan komitmen berterusan dalam memelihara warisan geologi, biodiversiti, budaya dan pembangunan mampan demi manfaat generasi kini dan akan datang. Sepanjang bulan Jun 2026, pelbagai program dan aktiviti menarik akan diadakan melibatkan komuniti setempat, pelajar, agensi kerajaan, rakan strategik, pencinta alam serta pengunjung dari dalam dan luar negara. Antara program yang bakal berlangsung iaitu TikTok Challenge My Langkawi Geopark, pertandingan junior Geopark Guide Langkawi, Geopark Art Market, Water Discovery Program, Geopark Hunt, Quiz Online Geopark Challenge, Geopark Masterclass at Modul Sekolah 2.0, Seminar Jaringan Geopark Malaysia, GSC 19 Anniversary, Teluk Cina Mati, Pulau Tanjung Dendang, pergi ke muncak sambutan 28 Jun 2026. Jadi marilah bersama-sama memeriahkan sambutan ini sambil menghargai khazanah geologi, alam semula jadi dan budaya yang menjadikan Langkawi sebuah destinasi istimewa serta kebanggaan Malaysia di peringkat dunia. Memelihara warisan menjamin masa depan.
0: Langkawi Sana Sini.
2: Ceria pagi.

Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Surya matahari menyinar ke hati Anda. Jelang pagi Langkawi FM.
1: Langkawi FM, ya untukmu, yes, it's for you. Terima kasih anda yang terus bersama dengan Langkawi FM pagi ini. Dan semestinya cuaca baik di Bandar Kuah ketika ini. Ya, belum hujan ya. Dah pun orang kata matahari tu kan menampakkan sinarnya lah kan. Alhamdulillah. Dan anda pun yang sedang bertebaran di atas muka bumi Allah ketika ini. Menjalankan tanggungjawab masing-masing. Tujuan masing-masing kan. Dalam perjalanan ke mana sahaja. Dia duduk bawa kenderaan. Terutama penunggang motosikal ya. Kita harap mereka boleh bawa kenderaan mereka atau motosikal mereka sebaik yang mungkinlah, sebab motosikal ni sangat berisiko, okey, sangat-sangat berisiko, okey. Jadi kita yang menunggang motosikal ni, yang mana ada di antara kita yang menggunakan motosikal untuk pergi ke tempat kerja, katanya mudah kan, cepat sampai, tu dia kan. Ada yang menggunakan kenderaan-kenderaan lain lah, apapun kita kena saling hormat menghormati, bertimbang rasa, patuhi undang-undang di jalan raya, insyaAllah kan. Tak pentingkan diri, Sabak banyak-banyak, tu dia kelebihan orang Sabak ni kan, tenang je kan. Dia sentiasa tenang, dan tenang itu datangnya dari hati yang bersyukur ya. Yang ini Surya Matahari nak kongsikan sikitlah dengan anda tentang fakta menariklah tentang syukur ni kan. Syukur ni adalah satu perasaan yang sangat nikmat. Kita merasa nikmatnya apa saja yang kita terima, tak kira baik atau buruk. Ha, kalau sampai tahap syukur yang ini memang hebat lah, memang tabik lah orang kata kan. Ha, jadi bila kita sebut tentang manisnya kehidupan, akan terasa ya sebenarnya jauh lebih nikmat dan tenang apabila kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Wah, ini dia Surya Matahari petik daripada satu penulisan oleh seorang guru kita ni, di mana beliau bercerita tentang rasa syukur. Jadi bersyukur ni bukan sekadar mengucapkan alhamdulillah ya, tetapi menyingkapi hidup dengan prasangka baik kepada Tuhan, kepada pencipta kita. Masya Allah. Okay. Jadi kita ada rasa kebahagiaan dan ketenangan hati bila kita bersyukur. Hati ni lebih tenang kan, jauh daripada tamak haloba tu dia kan. Dan lebih mudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Jadi seberat apapun pekerjaan atau ujian seseorang itu, jika dihadapi dengan syukur, semuanya akan rasa lebih mudah dan ringan. Itu hebatnya ya, rasa syukur kita itu, hidup akan terasa lebih ringan. Jadi nikmat pun bertambahlah bila kita bersyukur ni, di mana janji Tuhan, jika kita bersyukur atas nikmat ya, sekecil apapun, maka nikmat tersebut akan ditambah lagi. Ha, berganda-ganda. Kan? Jadi bersyukur juga mengubah cara kita. Ha, macam mana cara kita nak pandang hidup kita sendiri, dari fokus kepada kekurangan. Jadi kita akan fokus kepada kelebihan yang masih ada. Wow, ini satu kekuatan lah kan. Dan hidup adalah 10% kejadian dan 90% ya cara kita merespon, tindak balas kita lah. Jadi bersyukur ni adalah satu tindak balas terbaik untuk kita ni semua mengubah keadaan menjadi lebih baik. Aduh dia, hebatnya rasa syukur ni. Satu fakta menarik lah untuk sama-sama melekat di fikiran kita, untuk kita bawa dalam kehidupan seharian. Kerana saat kita bersyukur ni, otak manusia ni akan melepaskan ya satu bahasa sains ni yang disebut neurotransmitter dopamin dan serotonin. Jadi dua hormon ini ya bertanggungjawab atas rasa emosi kita yang positif itu, rasa kepuasan, rasa kebahagiaan dari dalam. Masya Allah, hebatnya ciptaan Allah kan. Itu yang dikongsikan ya, satu tulisan yang hebat yang akan melekat di fikiran kita bersama, yang ditulis oleh seorang guru yang hebat. Masya Allah. Langkawi FM, ya untukmu.

Suri FM ya, untuk muslah pagi semua para pejuang hidup yang semestinya semangat pagi ni memperjuangkan kehidupan masing-masing lah kan. Semestinya kita kena cari semangat itu kan, dan semangat itu kita bawa bersama di Langkawi FM insyaAllah. Okay, dan jangan lupa masa-masa manis kembali bersama anda pagi ini 9.15 minit pagi nanti. Suria Matahari nak bawakan kepada anda pagi ini pula tentang ketagihan scroll sisi gelap telefon pintar. Duk scroll, duk main telefon, maksud dia main telefon. Okey, jadi kita nak tahu ya sisi gelap telefon pintar ni. Tu dia. Dan bagaimana nak menerangkan kembali ya. Nak cari cahaya ya ketika di zaman sekarang ini kita ada telefon pintar. Telefon, handphone yang kita duk bawa selalu tu alkisahnya. Okey, nantikan dalam masa-masa manis 9.15 minit pagi sebentar saja nanti. Terus bersama Langkawi FM.

Ini kisah tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Kan. Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami

Muda, matahari menyinar ke hati anda. Jelang pagi, Langkawi FM. Langkawi FM, ya untukmu, yes it's for you. Kembali bersama anda masa-masa manis pagi ini dalam ceria pagi. Ya, masa-masa manis sudah matahari bawakan kepada anda pagi ini tentang ketagihan scroll. Adakah telefon pintar ni kan telah pun menyebabkan kita ni tapsuk sangat. Tak boleh duduk diam. Tak boleh duduk diam, kan? Maksudnya, tangan, jari jemari, mata asyik dengan telefon pintar sahaja. Aduhai, bagaimana tu? Apa dah jadi sebenarnya, kan? Inilah kehidupan di zaman sekarang ini. Bila kita persoalkan tentang telefon pintar ini, ya, tentang ketagihan scroll, sisi gelap telefon pintar. Sisi gelap kena cari sisi cerah lah kan. Memanglah ada banyak orang kata kebaikannya dan banyak pula keburukannya.

bila manusia ini asyik dengan telefon saja sehingga melalaikan perkara-perkara penting yang perlu kita dahulukan. Ha, ini memang parah lah kan. Okay, jadi kita nak menyelami lah persoalan ini. Ya, di mana kalau kita ketagihan scroll ni, maksudnya jari jemari tu tak berhenti telefon tu. Kalau kata dari pagi tu sampai ke tengah malam, telefon je kerjanya. Ha, kan? Bahaya juga bila ini terjadi kepada kanak-kanak. Ha, ini yang nak kita sama-sama ambil tahu dan jadikan ia panduan, beberapa fakta menarik dan juga cara-cara untuk mengatasi keadaan ini yang mana Suria Matahari nak kongsikan kepada anda pagi ini. Okay? Jadi bila kita sering menatap skrin, kan? Menatap skrin tu tanpa henti pula tu. Tak berhenti-berhenti. Okay? Dipanggil doom scrolling. Okay? Di mana di ketagihan scroll atau menatap skrin tanpa henti. Ini adalah fenomena moden yang kompleks ya. Di mana telefon pintar ni bertindak sebagai alat yang membantu sekaligus menghiburkan. Okay, semua ada kat dalam telefon tu kita boleh ambil kan. Kita boleh tahu melaluinya. Okay, namun seringkali ia membawa kepada kesan keterlaluan ataupun disebut ketagihan lah. Terlalulah. Kan, tak berhentilah dia non-stop. Ha, tu dia. Tak boleh berhenti. Okey. Jadi bila kita lihat ya, telefon pintar ni sebagai hiburan dan pelarian. Kenapa sebut pelarian? Numbing. Okey, di mana dopamin dan rasa seronok. Okey, di mana media sosial ni dan juga kandungan video pendek yang direka ya, bila kita tengok tu, ia bertujuan untuk melepaskan dopamin manusia ni. Memberikan rasa syok, seronok. Tapi seronok ni sementara apabila kita menjumpai ya, hantaran yang menarik yang dipaparkan. Memang rasa seronok. Seronok pada masa pun berlalu tanpa disedari. Okay, itu antaranya. Kembali selepas ini, menarik untuk sama-sama kita ketahui ya, ketagihan scroll sisi gelap telefon pintar masa-masa manis Langkawi FM.

Ceria Pagi. Masa-masa manis pagi ni kita kongsikan tentang ya ketagihan scroll. Ha, itu dia. Sisi gelap telefon pintar. Tahukah anda ya, telefon pintar ni adalah keperluan harian yang amat berkuasa di zaman sekarang. Ha, amat berkuasa ya. Di mana dengan 83.72% penduduk dunia memiliki peranti yang kita sebut telefon pintar, handphone. Di mana evolusi teknologi ini membolehkan ya peranti canggih yang kita sebut sebagai handphone ini atau telefon pintar ni menguasai pelbagai fungsi. Ya. Kalau kita tengok komunikasi harian hingga kepada kecerdasan buatan AI tu, kan, yang memang semakin matang dan berkuasa. Ha, tengok tu, berkuasa ya. Ha, jadi kalau kita pergi pula kepada AI ni, disebut sebagai dominasi AI 2026, di mana telefon pintar masa depan, yang mana sekarang ni lah di tahun 2026 kan, kita menggunakan model AI hybrid yang mana lebih diperibadikan dan beroperasi secara langsung pada peranti kita ni dan meningkatkan kecekapan. Nah, itu dia zaman sekarang. Semuanya di hujung jari. Jadi, adakah scroll, ketagihan scroll telefon ni satu perkara yang jelas sekali ya, ada yang telah membuang masa. Membuang masa yang berlebihan sampai dia tak tengok alam sekitar lah. Sampai teratur. Tengok muka orang pun dia tak teringin. Sebab apa? Sebab ketagihan scroll telefon ni. Ketagihan melihat telefon pintar ini. Jadi ada beberapa teknik sebenarnya Suria Matahari nak kongsi kepada anda supaya keadaan ini tidak membebankan diri anda tanpa anda sedar. Sonoklah kita duduk scroll tu. Tapi sedap-sedap, dah malam. Padahal dari pagi tadi tu, kan? Dah malam, bukan telefon je kerja kita, ya. Kalau cuti tu sepanjang hari, contoh ya. Bagi yang memang kaki tengok telefon lah, orang kata, kan? Jadi, bila kita tak berkejik mata, orang kata, yelah kan, kalau normalnya manusia ni kan, matanya tu sat buka, sat tutup kan. Kan? Tapi ni tidak kan, mata je terbeliak tengok skrin telefon tu. Masalah ni. And lagi-lagi kalau anda lihat anak-anak anda, okay, adik-adik kita ni kan, kalau dia macam tu, itu keadaan dia, itu bahaya. Maksudnya dia dah ketagihlah dengan telefon tu. Dia tak boleh berhenti. Sebab apa dia tak boleh berhenti? Sebab dia taksub dengan apa saja yang ada di telefon pintar itu yang baginya menghiburkannya dan menjadi peneman sejatinya. Bila sampai tahap dah jadi BFF ni kan, best friend forever. Siaplah kan. Kita nak ambil riau. Ni bagi keadaan kanak-kanak yang mana ketagih ya dengan telefon pintar. Kalau orang dewasa ni dia tengok, tapi kalau yang bekerja dia tengok set, dia kena buat kerja kan. Cuma kalau waktu cuti tu mungkin dia habiskan masa dengan telefon, mungkin ya. Tetapi kategori mereka yang ketagih ni, mereka tak boleh dengan telefon sahajalah hidup mereka ya, sehinggakan kerja-kerja lain, tanggungjawab lain tidak dilaksanakan. Seperti mana yang berlaku kepada kanak-kanak, dia tak mau belajarlah sebab dia nak tengok telefon saja. Tapi ada kanak-kanak yang belajar melalui telefon pintar sehingga ada yang pandai bahasa Inggeris, yang pandai ya bertutur dalam pelbagai bahasa. Menakjubkan, terkejut mak bapak dia, bila masa hang pergi belajar ni. Tengok-tengok boleh cakap Jerman, tengok-tengok boleh cakap Jepun. Kan, selalunya mereka ini akan menguasai bahasa Inggeris. Tetapi dengan orang kata ialah panduan,
serta ya bimbingan ibu bapa dan menetapkan masa yang sepatutnya untuk melihat telefon, pasti anak-anak ini tidak akan ketagihan. Bagaimana dengan orang dewasa? Bagaimana nak mengelakkan daripada ketagihan telefon pintar? Sebab telefon pintar ni memang sebagai alat membantu information and control. Okey, di mana kalau contohnya kecemasan dan maklumat yang ada, pengguna ni sering tengok untuk cari maklumat. Okey, dia nak tahu cuaca, isu semasa kesihatan kan. Jadi untuk lebih faham dan mempunyai kawalan terhadap persekitaran juga. Jadi membolehkan juga ya telefon pintar ni hubungan emosi dan komunikasi. Walaupun ada kalanya ia disalahgunakan sehingga mengabaikan hubungan kita bersemuka. Kan kita guna untuk berkomunikasi. Orang jauh kan, yang sedekat je. Tetapi dalam masa yang sama, ada yang mengabaikan hubungan bersua muka. Sebab guna telefon je lah. Jumpa pun boleh video call. Ada yang lagi teruk, langsung tak bercakap dalam isi rumah. Dalam rumah tu dia tak bercakap. Kan? Guna telefon je. Apa-apa guna WhatsApp je senang. Tak ada suara dah. Yang ada hanyalah ya paparan di skrin yang mana akan dijawab juga melalui telefon pintar itu dengan ialah menghantar mesej dan sebagainya. Itu dia keadaan sekarang ini yang bukan lagi orang kata ialah kan, kita rasa macam benda tu macam ai kan, pelik ni. Bukan lagi pelik lah. Sebab ia dah jadi satu kebiasaan. Okey? Apa pun kita kembali selepas ini. Yang menarik untuk anda pastinya dalam masa-masa manis.

0: untukmu.
1: Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Tahukah anda di telefon pintar kita ada kamera mode malam, di mana telefon pintar moden ya yang dilengkapi dengan teknologi pengimejan yang membolehkan gambar kita tu diambil dalam suasana gelap tanpa flash. Jadi menghasilkan imej yang lebih cerah, juga estetik. Ya, itulah dia antara kelebihan telefon pintar tu. Pakat duk suar foto. Pi mana pun ambil gambar. Kan? Kalau dulu wartawan sahajalah kan. Tapi sekarang, sejak beberapa tahun yang lepas hinggalah sekarang, begitulah keadaannya sebab ramai di antara kita memiliki telefon pintar untuk kita mengambil gambar, ya, ke mana saja, di mana saja untuk diabadikan, sebagai koleksi, kan, simpanan, kenangan dan semualah kan, dan untuk berkongsi. Yang menariklah kan juga untuk mempromosikan bagi anda yang berniaga atau anda yang tolong mempromosikan atau yang mana ya ada kejaya yang mana ramai anak muda kita terutamanya lah kan, sebenarnya tanpa mengira peringkat usia ya, yang menjadi kerjanya yang mudahlah untuk dia paparkan apa saja yang menarik, konten yang menarik, dan kemudian dia akan dapat dapatlah kan bayaran. Bayaran bukan sikit-sikit, tengok pada konten lah kan. Jadi itu antara istimewanya telefon pintar ni ya, orang kata sisi terang lah yang Suria Matahari kongsikan pagi ni tentang sisi gelap telefon pintar bila kita tagih guna telefon pintar. Ini bergantung pada diri kita masing-masing. Tapi kalau kanak-kanak, perlukan didikan, bimbingan, perhatian ya, dan kawalan lah dalam mereka menggunakan telefon pintar. Dan apa yang boleh kita ambil tiba daripada perkongsian daripada insan-insan ini yang sudi kongsilah, di mana bila sebut dia gadget dan zaman digital sekarang ni kan, kalau lihat ya kajian kes di Malaysia dan komuniti sokongan kesihatan mental dan beberapa pengalaman yang dinyatakan oleh beberapa orang individu ini yang bergelut dengan ketagihan skrin telefon pintar. Okay, antaranya ini adik kita ni dari Lembah Kelang. Katanya dia merupakan seorang pelajar latihan industri internship ya, yang mana mempunyai masa screen dia, maksudnya masa dia tengok telefon pintar tu mencecah 12 jam sehari. Okey, walaupun dia mampu mengawal diri, dia tidak menyentuh telefon semasa bekerja atau bersenam lah katanya. Ini diceritakanlah ya pengalamannya. Jadi masalah utama dia adalah bila dia balik ke rumah. Balik rumah je, dia memang akan tengok telefon. Dia mengalami ya tabiat melihat telefon tanpa henti ni ya, sehingga sampai pukul 6 pagi. Bayangkan. Jadi dengan itu dia sengaja memasang macam penggera ataupun yalah kan, yang mana di telefon kita kita boleh buat alam lah kan, penggerak awal pagi, semata-mata untuk dia meluangkan masa untuk tengok telefon sebelum dia pergi bekerja, sampai macam tu sekali. Jadi dia mengakui juga bahawa aplikasi penghad masa skrin biasa langsung tidak berkesan lah, dan dia rasa sangat terdesak untuk mencari jalan keluar. Dia pun sendiri dah macam keliru dah. Apa dah jadi dengan aku ni, ha? Okey. Jadi ini cerita yang kedua daripada tadi dia dah habis belajar kan. Tapi ni yang sedang belajar, baru tingkatan 2. Orang Melaka ni dia kata dia mengalami ketagihan gadget yang sangat teruk sehingga mengabaikan pelajarannya dan hubungan kekeluargaannya. Jadi kemuncak ketagihannya berlaku apabila dia hampir kemalangan jalan raya. Kan? Dilanggar kereta sebab apa? Sebab matanya tak beralih dari apa skrin telefon tu waktu dia jalan. Dia berjalan kaki, dia tengok telefon, dia tak boleh lepas dengan telefon. Aha, jadi dia cemaslah dan menjadi titik kesedaran waktu itu. Orang panggil wake up call. Aha, dia mula memaksa diri dia lah untuk mengurangkan masa skrin tu. Maksudnya dia kurangkan ketagihan scroll telefon pintar tu dengan menggantikan tabiat itu kepada aktiviti fizikal. Maksudnya dia banyak bermain bola sepak kan, ataupun jumpa kawan-kawan, ajak baca buku lah, buat latihan kerja sekolah dan sebagainya. Itu antara perkongsian lah yang boleh dijadikan panduan untuk kita semua.

0: surya, matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi, Langkawi FM.
1: Baik, kesimpulannya, ketagihan skrol, okay, sisi gelap telefon pintar. Okay, begini ya, di mana pakar menyatakan otak manusia menjadi terlalu terangsang ya, dengan maklumat singkat sehingga hilang keupayaan untuk fokus pada tugasan yang panjang. Ia dinamakan minda bertih atau popcorn brain. Ha, tu dia. Okey, di mana pengguna berasa tabiat ini selamat ya, kerana dia melihat semua orang di sekeliling pun tengok telefon juga. Waktu makan pun tengok telefon, waktu menunggu tengok telefon, semualah. Semua perkara tengok telefon. Jadi ini dipanggil ilusi normalisasi. Jadi apa yang dicadangkan kepada pakar untuk hilangkan ketagihan melihat telefon tanpa henti ini, antaranya yang pertama, ubah tetapan telefon serta-merta. Okey, kita boleh tukar skrin. Skrin telefon kita tu ke warna kelabu. Jadi dengan mematikan warna-warna terang pada ikon dan video yang merangsang dopamin otak kita ni kan. Jadi telefon tu akan kelihatan membosankan. Boleh ke buat macam tu? Dah habis dah ketagih kan, takkan nak biak selamanya kan. Rugilah masa hidup kita ni kan. Jadi kita juga boleh padam aplikasi kegemaran. Buang aplikasi yang kerap anda lihat. Buang sat, bagi hilang ketagih tu sat ya. Okey, tutup semua notifikasi. Okey, sebab kita ni kan ada buka notifikasi untuk mengingatkan kita tentang apa sajalah aplikasi kegemaran kita tu. Jadi tutup. Okey, untuk hilangkan ketagihan itu, gunakan juga kaedah halangan fizikal. Okey, contoh kita beli jam loceng fizikal. Jadi kita tak perlu bawa telefon pintar dalam bilik tidur. Tak mau. Lepas ni tak ada dah. Kan, letak kat mana-mana di luar, bukan dalam bilik, untuk mengelakkan tabiat tengok telefon itu sebelum tidur atau selepas bangun tidur. Ha? Boleh amalkan sebab zaman dulu, sebelum ni kan kita guna jam loceng fizikal tu kan. Kita tak ada handphone kan. Ini kaedahnya untuk menghilangkan ketagihan. Kita juga boleh guna beberapa aplikasi seperti Blocker X, Stay Free atau Freedom untuk kita mengunci terus ya aplikasi media sosial selepas had masa tu tamat. Kita maksudnya dia sediakan had tertentu saja. Senang. Jadi kita boleh latih semula otak dan ganti tabiat kita. Gunakan peraturan ini. Okey? Gunakan peraturan 10 minit. Apabila timbul ya rasa keinginan yang kuat untuk kita mencapai telefon tu, ambil telefon tu, paksa diri untuk tunggu 10 minit dulu. Sambil melakukan aktiviti lain lah. Kan, minum air ke, berjalan ke kan. Jadi keinginan itu akan hilang. Ambil dia, guna peraturan 10 minit ini. Dan sediakan pengganti fizikal. Maksudnya kita letakkan buku fizikal, komik ke, teka silang kata ke, kan, yang anda suka kan, yang mana diletakkan di tempat yang biasa kita duduk, seperti meja makan ke, sofa ke, supaya tangan kita ni tak menggagau. Kan? Jadi kita dah ada alternatif lain lah selain telefon itu. Okey, juga detox digital secara berperingkat. Mulakan dengan 1 jam lah, di mana kita tetapkan waktu bebas telefon sepenuhnya. Contohnya dari jam 8 malam hingga 9 malam setiap hari. Tingkatkan ke hari, ke minggu pula kan. Cuba lakukan ya, di mana kita tidak menyentuh media sosial langsung dari petang Sabtu hingga pagi Ahad, ataupun dari petang Jumaat sampailah pagi Sabtu, atau ikutlah ya apa keinginan anda untuk cuba berubah dan tidak ketagih dengan telefon pintar sehingga melalaikan. Okey, itu antaranya yang boleh sama-sama dipraktikkan. Okey, insyaAllah kembali masa-masa manis minggu depan pula dengan topik hangat untuk anda hanya di Langkawi FM.

Ceria Pagi. Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Suria Matahari menyinar ke hati anda. Begitu hari yang cukup terang dan di hati yang cukup senang. Itu yang kita harapkan. Walaupun setiap daripada kita ada ya tanggungjawab, ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan, ada cabarannya, ujiannya, namun kita terus bersemangat dan semangat itu kita bawa bersama Langkawi FM.

0: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.
1: Langkawi FM ya untukmu. Yes, it's for you. Kalau tadi kita dengar lagu dari Aisyah Syara ya. Muda lagi dia. Dengan ya suara rockersnya. Kalau perempuan rocky lah kan. Secebis senyumanmu. Kalau sebut irama rock ni kan. Terutama era rock kapak di Malaysia di tahun 1980-an hingga 1990-an dulu kan, di mana ia dicirikan dalam beberapa melodi ya, iramanya melodi slow rock juang, di mana melodi itu yang mendayu-dayu. Okey, juga dicirikan dalam vokal tinggi berkuasa kan, ada pula solo gitar yang panjang dan kebanyakan lirik bertemakan kehidupan, falsafah dan cinta, dan semestinya ia mencapai puncak populariti pada era tahun 1990-an. Itu dia. Okey, seperti ya irama ini yang memang terngiang-ngiang di telinga kita, ingatan kita. Kan lagu ni, sekali lagi sama-sama kita dengar. Dan kalau kita dengar ya, melodi slow rock juang ni memang dia kedengarannya mendayu-dayu, tapi mesej yang disampaikan dengan liriknya yang begitu simbolik ya, tersurat dan tersirat, bahasa-bahasanya yang sangat puitis membuatkan kita rasa tenang bila mendengarnya, betul? Tu dia, layan Langkawi FM ya untukmu. Yes, it's for you.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Gabungan Klasik Nasional ini kemudian dibubarkan pada 4 Januari 2012 dan dua stesen asal, Nasional FM dan Klasik, dipulihkan.
1: RTM 80.
3: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
0: Langkawi FM, ya untukmu. Selamat pagi semua. Semangat bersama Langkawi FM. Anda yang sedang mendengar melalui RTM Klik, terima kasih. Di mana saja anda ketika ini. Sudah matahari harap dan doa. Semoga semuanya dalam keadaan yang bersemangat wajar. Kan? Kita kalau bersemangat ni, kita akan fokus. Jadi nak semangat, kita carilah banyak terapi di sekeliling kita yang boleh bagi semangat. Kalau kata bateri tu dah hampir kong, kan kena cas lah. Nak cas tu dengan apa saja cara yang baik yang anda tahu ia mampu untuk meningkatkan bateri anda itu. Kita masing-masing tahulah kan. Mungkin dengan menghubungi ibu atau bapa kita, menghubungi orang-orang yang tersayang. Kan sekarang kan senang semuanya di hujung jari. Kan tekan-tekan nampak muka, terpampang mukanya, bagi semangat kan. Orang kata bagi vitamin kat kita, tengok muka pun jadilah kan. Itulah kan fungsi ya teknologi hari ini, kita dapat menatap wajah orang yang tersayang walaupun dia tak duduk kat sebelah kita kan, dengan video call lah kan, dan macam-macam caranya, yang mana sekarang ini memang antara yang kerap dilakukan yang akan membuahkan rezeki, iaitu buat live, buat live dapat duit. Itu antara platformnya lah kan. Jadi kita ambil teknologi hari ini untuk kita dapatkan manfaat daripadanya, bukan kita menggunakan teknologi untuk menghantar perkara-perkara yang tidak betul, tak baik tau. Sebab semua tu kita akan bawa sampai bila-bila kan, sehingga ke akhirnya, sehingga kita dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Itu yang guru kita sebutlah, Suria Matahari, bagi ingat kat diri sendiri dan semua yang sedang mendengar ketika ini. Sebab apa sekarang ni di hujung jari kan, tekan-tekan, ha tu dia terpampang kan. Aduhai. Jadi antara terapi yang baik ya, sewaktu seawal pagi jika kita dah membuka mata tu, kita tengok perkara-perkara yang baik. Okey, kita sebut perkara-perkara yang baik. Semua tu adalah tenaga. Tenaga ini ada dalam diri kita yang mesti kita guna pakai sebaik yang mungkin. Kalau kita rasa kita lemah semangat, kita semua manusia biasa ya, yang akan berasa bertenaga, kadang-kadang lemah, apatah lagi kalau diuji dengan kesakitan. Ya, sakit kan. Jadi sakit ada penawarnya, jadi kita usahakan dengan semangat, kerana orang-orang yang berusaha ini pastinya Tuhan akan berikan yang terbaik untuk yang berusaha. Jadi kita pegang yang itu dan kita sentiasa percayalah dan yakin dengan apa yang dijanjikannya kepada mereka yang sentiasa berusaha. Jadi kalau lelah, rehat sebentar kan. Kalau tak semangat, cari semangat, cari terapinya kan. Kalau habis tak boleh buat apa, tidur sebentar, bangun dia akan mulakan satu yang baru. Itulah tubuh badan kita. Ajaibnya ya, ciptaan Allah ni. Bila kita rasa lemah, dah habis fikir dah ni, tak boleh nak buat apa dah ni, kan? Rehat sebentar, tidur sebentar, bangun kita boleh berfikir dengan lebih baik lagi. Itu antaranya. Tapi tak maulah tidur tu sampai tu dia, kan? Tengah hari terlepas, kan? Petang terlepas, maghrib terlepas. Sampai esok pagi pula tu dia punyalah nak cari semangat, tenaga baru. Itu tak betul. Maksudnya kita kena adakan satu ya masa untuk mencari tenaga itu balik. Masa itu adalah masa yang kita dah rasa boleh cukup untuk kita dapat bekalan tenaga yang baru. Okey, bukan kita yalah kan terus terbaring tak bangun-bangun kan. Malaslah dalam erti kata sebenarnya malas. Kalau malas ni tak boleh nak tolonglah kan. Jadi diri sendiri tu kena bangkit. Itu yang dikatakan oleh pakar, kerana apabila kita mencari tenaga baru dengan tenaga-tenaga yang sedia ada, maka ia boleh membantu kita untuk berfikir dengan lebih baik. Itu antara kuncinya, insyaAllah. Terus bersama Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

0: Time Tumu.
1: Sebelum berakhirnya ceria pagi, pagi hari Khamis ini, sempat lagi suria matahari, ya, kongsikan lagi ya tentang yang menarik di atas muka bumi Allah ni. Okay, mengenai tanaman ya. Tanaman ni makhluk hidup yang sangat menakjubkan. Ya, di mana kemampuan mereka sangat unik, seperti mereka boleh berkomunikasi melalui sistem akar. Ha, depa pun rasa stres, depa pun ada rasa stres. Ha, hebatnya. Okey. Kalau kita lihat ya, tumbuhan juga boleh hidup tanpa tanah melalui hidroponik, di mana ia menghasilkan 30% lebih banyak oksigen. Okey. Jadi kalau ada yang buat ya tanaman hidroponik tu, dia bolehlah ambil hasil dengan lebih awal lagi. Ya. Dan menariknya tentang tanaman ni, mereka ni boleh kirim signal. Kan? Amaranlah kan? Dipanggil signal kimia melalui jaringan akar yang ada. Untuk mengingatkan jiran-jirannya, pokok-pokok lain lah kan, dia nak ingatkan pokok-pokok lain tentang bahaya seperti ada serangan serangga ke ataupun kekeringan. Hebat ciptaan Allah, Masya Allah. Itu dia kan. Kalau kita lihat ya, keindahan alam ciptaan Allah luar biasa sekali ya, sangat menakjubkan, di mana saintis sehingga ke hari ini berusaha mengkaji dan terus mengkaji ciptaan Tuhan. Dan antaranya yang menarik juga tentang bunga. Perempuan suka sangat dengan bunga kan. Laki suka ambil bunga bagi kat perempuan. Itu terapi tu bagus. Tak kira lah kan, satu penghargaan sebenarnya. Contoh macam bunga tulip ya. Bunga tulip ni sebenarnya kalau zaman dulu lah kan, dalam abad ke 16-17, dikatakan sangat berharga dari emas. Ya, itu berlaku di Belanda. Dan pada asalnya sebenarnya bunga tulip ni berasal dari kawasan Asia Tengah, iaitu di Turki. Di sana, bunga tulip merupakan simbol kemakmuran dengan lebih 3,000 variati yang terdapat. Ya, di mana bunga tulip ni dah pun berhijrah. Ada pun berhijrah merata tempat. Kita kat Malaysia pun boleh tanam pokok bunga tulip. Okey, sangat menarik kalau disebut tentang keindahan alam. Maka sama-samalah kita jaga alam sekitar kita sebaik yang mungkin, insyaAllah. Itu yang selalu Suria Matahari sebut-sebut tentang jaga kebersihan kan, tak mau buang sampah merata tempat, jaga alam kita, kerana ya, sumber alam sangat penting untuk kita semua. Ya, ekosistem wajib kita jaga, itu tanggungjawab kita bersama. Sebab daripada ya kekalnya ekosistem yang baik ini, akan selamatlah kita, makhluk yang menghuni bumi ini, insyaAllah. Baik, selepas ni bersama Natia dalam Activate di Langkau FM, siaran bahasa Inggeris sebentar saja lagi. Terima kasih Syafiq di Bilik MSR yang telah memastikan siaran Langkau FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Jaga diri baik-baik, insyaAllah Suria Matahari kembali bersama anda minggu depan pula. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Ceria Pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi, Langkawi FM.

0: Selamat datang, Tulang Kawi.
1: Selamat datang.
2: Selamat datang.
3: Selamat datang.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
0: Selamat datang, Tulang Kawi.
8: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
9: Generally feeling icky, do us a favor and stay at home, people. Get well soon, don't infect others, drink plenty of fluids, take your medicine, rest.
10: What's up? Nadia Zainal here, Radio Malaysia, Langkawi FM. Yeah!

Kakak ku kata, kuku kaki kiriku.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Gabungan Klasik Nasional ini kemudian dibubarkan pada 4 Januari 2012 dan dua stesen asal, Nasional FM dan Klasik, dipulihkan.
0: RTM 80.
3: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang. Tetapi, kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat. This is my fight song. Take back my life.
4: Stay tuned for songs from the 70s, 80s, and 90s on Slay Jams. Every day on Langkawi FM's Activate. From 12 noon to 1 p.m.

0: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
2: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
1: Rabu, Tauhid dan Feka.
3: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
1: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
1: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Gabungan Klasik Nasional ini kemudian dibubarkan pada 4 Januari 2012 dan dua stesen asal, Nasional FM dan Klasik, dipulihkan.
0: RTM 80.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta bersiaran langsung RTM Click.
1: Ekspresi.

0: Ekspresi.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Hari ini 4 Jun 2026. Hari Khamis bersama dengan 18 Zulhijjah 1447 anda bertemankan saya Hafiz untuk segmen ekspresi daripada pukul 3 petang sehingga jam 7 malam nanti. Diharapkan semoga anda semua dalam kesihatan yang baik-baik. InsyaAllah anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Dan jangan lupa juga untuk follow Langkah WFM di kesemua platform media sosial. Selain tu, saya juga akan live di TikTok Langkah WFM sekejap lagi. Kepada yang sedang memandu, sila memandu dengan berhati-hati. Bagi yang sedang bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda, menjalankan amanah anda. Dan pukul 3.30 petang kejap lagi kita ada Adin bersama dengan Ustaz Zahir bin Haji Saad dengan pengisian tajwid hari ini. Dan ada info untuk anda yang selalu stream Langkah WFM di RTM Klik bermula pukul 12.30 malam nanti sehingga pukul 5 pagi. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami sedikit gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Tapi sebelum tu, jom kita stream dulu. Ini dah Langkah WFM ya untukmu.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini.

0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Alhamdulillah, hari ini Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447. Seperti biasa, kita kembali bersiaran di dalam program Tajwid dan Tafsir Al-Quran dalam rancangan Adin di Langkawi FM bersama dengan yang berusaha Ustaz Haji Muhammad Zahir bin Sa'ad yang akan menyambung ayat-ayat bacaan kita. Hari ini kita akan sambung surah Al-Hashr ayat 17 hingga 24 di halaman 548. Tapi sebelum tu, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz lah?
1: Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Raya macam mana Ustaz?
1: Meriah lah.
0: Meriah lah.
1: Meriah dengan korban insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Raya kat sini lah.
1: Raya kat sini.
0: Baik Ustaz, sebelum kita mulakan pengajian kita Ustaz pada petang ni, jom kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Hafiz. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi dengan hukum-hukum tajwid. Minggu lepas kita dah menyelesaikan beberapa hukum-hukum wakaf ibtidak. Kemudian hari ini kita akan masuk latihan ke-66. Di tuan-tuan puan-puan yang ada buku risalah panduan tartil Al-Quran, insyaAllah kita akan bincang masalah azan, iaitu bertajwid pada kalimah kalimah azan. Azan semua orang tahu azan. Tapi ada benda-benda yang kita nak kongsi. Mungkin ada tempat-tempat yang kita boleh baiki. Kita nak bagi elok lagi kalimah azan yang kita azan. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita buat kesilapan. Jadi kita tengok di halaman 96 mencatatkan kalimah azan adalah kalimah tauqifiyah ataupun kalimah yang telah ditetapkan berdasarkan dalil yang jelas daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tak boleh kita nak reka sendiri-sendiri. Hukum melakukan azan adalah sunat muakkad, mana sangat dituntut. Melafazkan azan secara bertajwid adalah wajib. Ini yang nak bincang ni. Melafazkan lafaz azan adalah secara bertajwid adalah wajib. Di sini kita tengok para fuqaha ilmuwan tidak meletakkan hukum tajwid yang khusus dalam melaungkan azan seperti mana penjagaan hukum tajwid ketika membaca Al-Quran. Nah, terutama dalam hukum mat lah, kan kita azan dia panjang kan. Kalau dalam hukum mat, dalam Quran kalau berkata-kata mat alik lisukun, kita boleh baca 2, 4, 6 paling panjang. Tapi dalam hukum kita melaungkan azan diberi kelonggaran. Cuma ada tempat-tempat yang kadang-kadang kita tak perasan. Contoh dalam hukuman arik sukun yang sebutkan tadi, dalam Al-Quran dibaca 2, 4, 6 harakat. Nah, paling panjang dalam azan diharuskan hingga 10 ataupun 14 harakat. Sebab kita nak lagu kan tu. Jadi contoh hayya ala solah ataupun hayya ala falah. Kita nak sebut hayya solah berlagu. Hayya ala solah dah lebih 6 harakat dah. Di sini kita dalam buku yang saya bacakan tadi, buku risalah panduan tartil Al-Quran, dia bagi kelonggaran sehingga 10 ataupun 14 harakat. Contoh sama juga hayya ala falah. Kalau kita baca tak lagu, tak sedap.
1: Betul.
0: Hayang la solah, mana nak sedap. Hayang la falah, tak sedap. Nak kena berlagu. Bila berlagu dia panjang. Namun jangan keterlaluan.
1: Tak jangan panjang pula sangat.
0: Bila nak berhenti kan? Dipanjang sangat sampai sampai 20 harakat tu tak boleh. Dia ada juga dia punya panduan ya yang kita nak kongsi kat sini. Di antara kesalahan-kesalahan oleh sesetengah muazzin, bukan semua orang. Mungkin anak-anak kita atau kita yang jarang-jarang azan, kita pergi azan. Jadi kita kena belajar. Contoh, memanjangkan huruf alif pada kalimah Allah. Kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang alif yang pertama tu tak boleh panjang. Sama macam kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Allahu Akbar yang panjang lam tu. Allahu Akbar. Tak boleh, alif tak boleh panjang. Contoh Allah, mana boleh. Dia panjang. Dia dah melibatkan makna lain dah. Kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau kita panjangkan Allah Akbar, maksud adakah Allah tu Maha Besar?
2: Dah jadi lain.
0: Tapi kita tak tahu lah mana ada kan. Kita mungkin orang awam tak tahu. Itu kita kena belajar. Itu contoh. Memanjangkan alif pada kalimah Allah. Dan yang kedua, tidak membezakan antara bunyi ha dengan hamzah. Kita tengok kat sini, muka surat 97 tu dia bagi lafaz ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambung. Sedangkan Allahu Akbar, tempat ni lah yang kadang-kadang kita tak perasan. Sedap-sedap dah lagu-lagu dah, tapi tak meraihkan bunyi hamzah ataupun dengan huruf ha.
2: Macam yang tu maknanya, makna dia dah bunyi, makna dah maksud lain lah.
0: Maksud lain lah, dah tukar huruf. Yang tadi pun kita baca, tak tukar tapi dipanjangkan pun dah berubah makna. Jadi kita kena berhati-hati. Tuan-tuan tengok di halaman 97, dia bagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama, Alif Lam Hamzah wajib diidghamkan. Allahu kena diidghamkan. Masukkan dalam lam. Yang kedua, mad tabi'i. Lam tu Allahu Akbar. Lam tu mad tabi'i. Makna dua harakat. Dua harakat. Kalau lebih pada tu tak boleh lah. Tapi ada tempat-tempat yang diboleh makan yang saya sebutkan tadi. Hayal solah, hayal falah tu. Okey. Kemudian yang ketiga, wajib ditahqiqkan hamzah qat'i. Wajib ditahqiqkan hamzah qat'i. Itu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagi bunyi hamzah. Jangan Allahu Akbar. Itu yang tak.
2: Dia
0: tak.
2: Macam kena pause dulu sekejap.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar.
2: Oh, kalau azan macam tu salah lah.
0: Tak boleh.
2: Sebab kadang-kadang
0: hamzah dah tukar juga, kan. Bukan semua lah.
2: Betul.
0: Dia tukar hamzah dengan wow. Allahu Akbar. Tapi orang tak perasan.
2: Dia kadang dia nak macam satu jadi satu ayat atau satu perkataan
0: macam
2: tu kan.
0: Jadi di situlah kadang-kadang kita nak kena perhati dan kita kena betulkan. Kemudian yang kelima, mak tabi'i. Yang kelima, mak tabi'i pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua harakat. Ni dalam buku ni. Kemudian sukunkan ro tanpa mat. Yang ujung tu. Allahu ujung. Akbar, Allahu Akbar. Yang tak bolehnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal apa pergi panjang dekat roh? Ada kan? Ada kan panjang kan dekat situ? Ada kadang-kadang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Roh tu mana boleh panjang? Disebut kat sini, sukunkan roh, matikan roh tanpa mat. Nah, tu baru tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi yang kedua, ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Dia kata tahqiqkan hamzah qat'i. Mana nyatakan bunyi hamzah. Ashadu. Bunyikan hamzah. Ashadu. Bagi bunyi hamzah.
2: Kena terang. Nah, terang. Tu bagi jelas.
0: Kemudian sempurnakan makhraj huruf sin dan ha. Ash, ha. Ash, ha. Bukan asya. Asyadu. Asyadu tak betul. Ashadu.
2: Ashadu.
0: Yang kedua, ha ni bukan ha. Bukan ha. Ha. Bukan ashha. Ashha. Kalau ha dia dipangkal halkum. Ashha dipangkal. Kalau ha di tengah-tengah. Ashha tak betul lah. Dia kena ashha. Dan dipangkal bukan di tengah. Huruf-huruf halkom. Ada yang pangkal, ada tengah, ada di atas, di hujung. Tempat tu kita kena tengok. Pastikan huruf yang tersebut tu, raikan huruf tu. Ashadu an la ilaha illallah. Okay? Sama juga dengan Allah. Nun mati bertemu dengan lam. Sempurnakan idgham bila gunnah. Ashadu an la. Allah. Idgham mana hilangkan. Hilangkan apa? Hilangkan bunyi nun mati an. An tak bunyi an lah.
2: Dia tak bunyi an lah.
0: Bunyi al. Tapi tak boleh panjang kat situ. Jadi ada orang macam ashadu Allah. Tak boleh, mana ada mat kat situ. Satu juga kadang-kadang, bukan semua orang sebut ni. Jadi ada kadang-kadang mungkin kanak-kanak. Sempurnakan idgham bila gunnah. Kemudian yang keempat, matja ismun fasil. Hmm. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah itu matja is. Di situ yang panjang empat harakat. Ashhadu an la ilaha illallah. Ada orang azan. Ashhadu an la ilaha. Dia terbalik. Yang patutnya ashhadu an la empat harakat. Ila tu dua harakat. Dia yang datang la ilaha illallah tu dia panjang. Itu pun kadang-kadang jumpa juga. Jadi kita kena baca idgham apa ni, idmat jaiz munfasil, boleh baca 2 4 6 harakat. Kemudian yang berikutnya, illallah, illallah sempurnakan tasydid. Ashhadu an la ilaha illallah. Illallah, bagi bunyi tasydid kat situ. Atas lam tu ada tasydid ataupun setengah tempat dia panggil apa? Sabdu. Sabdu. Yang ketujuh, man'arik sukun. Man'arik sukun di belakang tu. Ashhadu an la ilaha illallah. Biasanya orang baca panjang lah kan. Man'arik sukun kalau tengok dalam Quran 2, 4, 6 harakat. Dalam azan pun kita baca, boleh baca 6 harakat. Buna ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama juga ashha. Ashha. Shin mati. Buna ha bukan ashha. Bukan ashha. Kemudian anna, anna yang ketiga, wajib al-ghunnah, dengung dua harakat. Ashhadu an, ah dengung lah. Nah, dua harakat. Muhammad sama juga wajib guna. Ashhadu anna Muhammad. Dua harakat dengung. Wajib guna. Kemudian madar Rasulullah, sini sempurnakan idgham bila guna. Okey. Kemudian kita nak masuk sikit lagi, hayyalus solah, hayyalul falah. Dekat hayyalus solah tu boleh baca sampai 10, walaupun kita disebut sini mat'arik disukun, tapi dalam azan dibolehkan sampai 10 ataupun 14, panjang-panjang pun 14 harakat. Sebab kita nak berlagu. Kalau tidak ni tak sedap lah.
2: Tidak azan cepat habis.
0: Cepat habis. Jadi kita berlagu. Hayyalah cuba kita kira tengok harakat. Jangan sampai lebih pada 14 harakat. Kalau kita kata azan tak berlagu, mana nak sedap. Jadi macam khamat lah pula kan.
2: Betul. Kadang ada juga kan kita dengar macam dia azan tu jadi macam sampai habis nafas pun ada. Macam tak berhenti-henti kan.
0: Kita dah habis
2: lah. Tak tahulah berapa belah rakaat tu, tak pastilah.
0: Jangan sampai melebihi apa tu 14 harakat. Ini yang dalam bukunya, buku lain saya tak tahulah. Ini buku yang kita tengok, risalah panduan tartil Al-Quran. Disebut hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah. Itu dibaca sampai paling-paling panjang pun 14 harakat. Kita dimaafkan sehingga 10 ataupun 14 harakat. Itulah tempat-tempat yang boleh kita kongsi. Nah, nak pergi satu persatu, kita ada banyak lagi nak cakap ni kan. Itu sebahagian daripada apa yang boleh kita kongsi dalam masa kita azan. Dipastikan kita azan bagi betul ikut hukum tajwid.
2: Tapi ustaz kan, saya nak tanyalah, kalau macam bacaan tadi itulah, ada yang tertukar, ada yang sepatutnya kena pendek-pendek untuk baca panjang ke apa kan. Jadi azan tu dia jadi macam
0: tak
2: mana?
0: Tak ikut hukum tajwid. Tak ikut hukum tajwid lah. Contoh tadi matarik sukun kita baca 4, paling panjang pun 5 harakat. Mak jaiz munfasil. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha. Situ yang panjang nampak rakan. Yang kita baca terbalik. Ashhadu an la ilaha. Mana boleh la tu panjang. Nah, ilaha tu panjang. Yang kedua tu ilaha illallah. Ilaha dua harakat.
2: Dua harakat.
0: Jadi dia terbalik dah, tak ikut tajwid lah.
2: Itulah, takkan sebab takkan kita nak azan pula lagi. Lagi sekali.
0: Maknanya
2: nak betulkan.
0: Nak azan pun kena belajar jugalah. Yang kedua, kita kena lagu azan. Tak dia lebih azan lagu Hindustan pun tak pernah boleh.
2: Ikut pandai sendiri.
0: Ada lagu dia. Quran pun ada lagu dia. Dan dia kata zayyinu. Mana kalau boleh ia berlagu. Bagi sedap lah. Jadi orang yang suara azan suara sedap tu, dia dapat bonus lah. Yang pertama dia azan, yang kedua dia dengan lagu-lagu yang sedap-sedap kan. Jadi kita tengok yang antara bangsa yang Arab tu, orang Indonesia, dia azan sangat-sangat merdu. Nak panggil orang ramai tapi sebelah-sebelah tempat dia azan bunyi pendek-pendek ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memanglah azan lah kan, tapi tak ada lagu.
2: Kadang macam dalam kampung,
0: macam dalam kampung
2: tiga,
0: kan,
2: tiga apa orang kata, orang tua-tua gempal kan. Kadang macam itulah, yang duk pergi azan pun dah umur berapa kan,
0: nampak pun dah pendek lah kan. Dia kena itulah ada barisan pelapis lah gemuknya kan. Itulah yang sempat kita kongsi untuk petang ni. Mudah-mudahan apa yang sempat kita kongsi dia boleh jadikan panduan, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ustaz Zahir di atas perkongsian ilmu pada petang ini. Baik, bagi anda yang tidak berkesempatan mendengar, anda boleh menonton semula rakaman Nadine di platform media sosial Langkawi FM. Diharapkan semoga Ustaz Zahir kita sentiasa diberikan kesihatan yang baik, Ustaz, ya.
0: InsyaAllah. Kita ada satu lagi kita ambil pengajaran ayat.
2: Lupa nak tanya pengajaran
0: ayat apa untuk yang hukum tajwid dalam ayat yang dibaca mungkin tak sempat. Tapi saya dah sentuh dalam bab azan tadi, boleh dikat pandang juga. Untuk pengajaran ayat, saya ambil ayat 18. Kalau tuan-tuan masih bersama kita, tuan-tuan boleh tengok. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat ni kalau kita baca betul-betul takut. Apa maksud dia? Kita tengok ke sini. Ayat minggu lepas, Allah Ta'ala cerita minggu lepas, Allah menceritakan kepada kita sifat-sifat orang munafik dalam ayat 16 yang kita bincangkan minggu lepas. Maka Allah peringatkan kita pula hari ini yang kita baca ni, orang-orang beriman, supaya bertakwa kepada Allah seperti yang diceritakan dalam ayat yang ke-18. Di apakah peringatan Allah dalam ayat 18 yang diminta kepada kita sebagai orang-orang beriman? Yang pertama dia sebut apa sini? Kita tengok balik. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa maksud takwa? Takwa yang kita mudah faham, tunduk patuh melaksanakan segala titah perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu makna orang yang bertakwa. Tunduk patuh menunaikan segala titah perintah Allah. Jadi ada dua lah, satu Tuhan suruh kita buat. Yang kedua Tuhan larang. Contoh, Tuhan suruh kita semayang, Tuhan suruh kita berpuasa, Tuhan suruh kita apa ni, berkorban bagi yang mampu. Itu Tuhan suruh buat. Kalau kita buat, dapatlah pahala. Dan dalam waktu yang sama, Tuhan larang kita buat benda-benda yang diharamkan. Contoh, kita dilarang untuk minum arak, berjudi dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam titah perintah Allah yang wajib kita ikut. Yang kedua, Allah Ta'ala peringatkan kita, perhatikanlah apakah persiapan yang kita sediakan untuk hari esok, hari akhirat. Liqadin tu makna esok ni. Nah, seolah-olah esok ya. Kita bukan hari mati. Kita kan tahu bila nak mati.
2: Betul.
0: Jadi seolah esok tu kita tak tahu kita boleh hidup atau tak boleh hidup. Jadi dia kat sini, perhatikan apakah persiapan yang kita sediakan untuk hari esok, itu hari akhirat. Itu persiapkan amal-amal soleh, amalan-amalan yang baik yang akan mendapat keuntungan di hari akhirat. Kita buat amal soleh, dapatlah keuntungan di hari akhirat. Bahkan kat dunia lagi pun dah dapat dah kebaikan. Kita buat baik, orang puji kita. Orang suka kat kita. Kat akhirat, kita akan dapat keberuntungan. Sebab apa? Sebab semua amalan kita, tak kira yang baik ke, yang buruk ke, yang kita buat kat dunia hari ini, akan dihisap satu persatu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ditimbang, nah, mana yang lebih berat, kebaikan ke yang kita buat ataupun keburukan, nah, adik ketaatan ataupun kemaksiatan. Jadi kalau yang ditimbang tu berat kebaikan, berat tentang ketaatan, insya-Allah selamatlah. Tapi yang ditimbang kan dipanggil al-mizan. Al-mizan tu makna timbangan Allah di mahsyar esok. Ditimbang amalan kita yang mana berat, masuk syurga. Berat amalan kemaksiatan, di amalan keburukan, maka neraka lah. Itu habang dah siap dah. Cari, sediakan amalan-amalan liradin untuk hari akhirat besok. Allah sebut esok liqadin untuk menggambarkan jangan ditangguh-tangguh untuk buat kebaikan. Kalau kita nak buat kebaikan, jangan duduk tangguh. Aku tunggulah insyaAllah tahun depan aku nak sedekah. Kalau kita mampu sekarang, kenapa kita tak sedekah? Sedekahlah walaupun seringgit. Bukan nanti banyak. Betul. Seringgit di sisi Allah tak sama dengan 100 ringgit depan anak manusia. Yang penting ikhlas. Dia untuk menggambarkan jangan ditangguh untuk berbuat kebaikan, jangan ditangguh untuk bertaubat. Kita tahu kita buat dosa banyak, tiap-tiap hari kita buat. Jadi jangan ditangguh, buat segera. Allah gambarkan kecepatan akhirat itu dalam surah An-Nahl ayat 37, wa ma amru saati illa kalamhil basar au huwa aqrab. Disebut kat sini dia kata apa? Terlampau cepat, seolah-olah kiamat tu sekelip mata ya. Kita kan tahu mungkin besok bila kiamat, kita tak tahu.
2: Betul.
0: Esok hari Jumaat.
2: Dia selalu bila nak hari Jumaat tu yang takut tu.
0: Kiamat akan berlaku pada hari Jumaat.
2: Betul.
0: Ke bukan Jumaat, apa tahun depan ke, tak tahu. Dia boleh berlaku sekelip mata ya. Sebab tu jangan kita leka dengan kehidupan dunia yang sementara ni. Jadi Tuhan habaq kat sini, esok kita tak boleh nak pergi duk pergi habaq kat Allah Ta'ala. Habaq tak habaq, tak habaq ni dah habaq dah ni. Kita baca-bacalah, mungkin kita tak faham. Jadi dalam kesempatan yang terbatas ni, kita ingatkan diri kita, terutama diri saya sendiri, sama-samalah kita cari bekalan akhirat insya-Allah.
2: Insya-Allah.
0: Allah alam.
2: Dan satu lagi Ustaz lah, macam Ustaz cakap tadi, semua amalan kita akan dihisap kan, sama ada baik ke buruk ke.
0: Semua kena.
2: Semua. Dan saya pasti antara yang akan banyak yang dihisap adalah pakaian-pakaian kita. Betul tak Ustaz? Sebab itulah selalunya.
0: Hati-hati.
2: Kan? Ya. Dan ni sebenarnya nak beritahu ni, untuk makluman, Kumpulan Anak Muda Utara akan menganjurkan program pembelian dan pengumpulan pakaian terpakai seperti ketetapan berikut. 6, 7, 8 Jun.
0: Ya.
2: Pada pukul 10 pagi hingga pukul 6 petang di Masjid Al-Hanakuah Langkawi. Elok. Pakat-pakat pi. Manalah tahu Ustaz kan. Mungkin baju tu kita dah rasa
0: kita tak pakai,
2: tak pakai dah. Tapi ada orang yang perlu. Ada orang putih, yang nak beli apa semua kan. Jadi inilah masanya.
0: Untuk infakkan sebahagian harta kita.
2: Cuma janganlah bagi yang pakai yang pelik-pelik Ustaz. Yang tu selalu betul kan.
0: Kadang-kadang saya jumpa dah, kita pun tak mahu dah.
2: Betul.
0: Dah koyak dah pun kan. Carilah yang orang boleh pakai. Ada orang akan pakai insyaAllah.
2: Itulah apa orang kata, semangatlah kita. Baik Ustaz, itu sahaja untuk hari ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Yang Musa Ustaz Haji Muhammad Zahir bin Sa'ad pada hari ini, kerana berkongsi pelbagai macam-macam lah. Kita kongsi pasal azan lah, pasal pakaian lah, pasal hari akhirat pun semua kan. Dan diharapkan semoga Ustaz sentiasa diberikan kesihatan yang baik Ustaz. Semoga kita dapat lagi Ustaz dengar perkongsian-perkongsian Ustaz.
0: InsyaAllah
2: panjang umur murah rezeki Ustaz. Kita jumpa lagi di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
4: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
3: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
5: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
3: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
6: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
3: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
7: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
8: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Kalau yang mendengar ni seorang ibu, Mama Tia boleh bayangkan betapa kuatnya anda, Masya Allah. Dan juga pasti semua ibu-ibu ni biasanya dia nak fokus untuk menjadi ibu yang produktif. Iaitu kita nak banyak hasil yang semaksimum yang mungkin, sebab kita punya tugasan ni besar kan. ada mungkin yang bekerja sepenuh masa, nak bekerja lagi, nak menjadi isteri lagi, nak menjaga anak-anak lagi, yang juga isteri, ibu di rumah pula. Oh, nak fikir nak menjaga rumah, tolong apa ni, menjaga anak-anak lagi, suami dan macam-macam lagi lah kerja dalam masyarakat dan sebagainya. So kita semua ni memang adalah ibu-ibu yang subhanallah banyak sangat tugasan kita. Mama Tia nak kongsikan tips untuk bagaimana kita nak menjadi ibu yang produktif. Pertama sekali, fokus kepada kesihatan diri kita. Kerana apa? Apabila ibu sihat tubuh badannya, tenaga kita akan banyak insyaAllah. Tenaga fizikal ni datang daripada kualiti badan kita juga, kan? So kita punya minum air, pemakanan yang sihat, pergerakan yang banyak yang sihat, yang menguatkan tubuh badan kita. InsyaAllah, sebahagian daripada proses kita menjaga diri kita ni adalah dengan menjaga kesihatan kita. Dan bila kita banyak menjaga kesihatan kita, insyaAllah sebagai ibu, anak-anak juga akan melihat bagaimana kita menjaga diri kita. So, kita kena faham, tak payah banyak berletih ke anak ni sebenarnya. Tapi apa yang kita lakukan setiap hari, itu yang anak-anak akan ingat. Dan itu yang menjadi nilai dalam kehidupan mereka. Jadi, itu yang pertama. Fokus kepada kesihatan diri kita, insyaAllah. Okay, so walau macam mana pun banyak tugasan kita, kita ingat, okay, aku adalah vehicle ataupun kita adalah kenderaan yang paling berharga yang kita kena jaga dan badan kita ni, okay? Kemudian adalah menjaga apa yang kita tonton dan dengari. Okay, nak jadi orang yang produktif ni, kita kena jaga apa kualiti apa yang kita tonton dan dengar. Kerana dia akan memberi kesan kepada pemikiran kita. Dia akan memberi kesan kepada mood kita. Okay, so kita dah banyak lagi tugasan yang kita lakukan ni. So kita fokus juga apa yang saya lihat, apa saya baca, apa saya dengar. Hanya perkara-perkara yang akan membina diri saya. Kalau kita nak hiburan pun, hiburan yang baik, kerana at the end of the day, pada akhirnya kita semua ingin menjadi orang yang baik, positif dan produktif, kan? InsyaAllah. Okay? Kenapa kesannya? Apabila kita banyak melihat sesuatu yang negatif ataupun perkara yang akan memberi kesan kepada mood kita, baca berita yang menyedihkan, yang menakutkan, dia akan memberi impact kepada bagaimana kita bercakap lepas tu. Apa kita punya tindakan dengan anak-anak? Mungkin mood kita pun jadi geram. Kita menonton episod ke sinetron ke, teringat-ingat geram dia tu dekat dia punya watak-watak dalam tu ke contohnya. Okay, so kita jaga, insyaAllah dia akan memberi impact kepada produktiviti kita. Dan yang ketiga adalah kita harus sentiasa selitkan masa untuk kita berehat. Mungkin kita rasa macam agak sukar dan macam impossible untuk rehat kerana 24 jam tu macam tak cukup je rasa, kan? Tapi 10 minit je kita tenangkan diri, pejam mata, sambil zikir, sambil relax, tarik nafas dalam-dalam, lepas pun dah satu peluang yang cukup bagus untuk ibu-ibu rehat. Ataupun bila anak kita tengah tidur, sekejap kita pun ambil masa rehat sekejap. InsyaAllah, rehat itu akan menguatkan lagi tubuh badan kita. Rehat itu membantu otak kita lebih efisien. Okay, so saya doakan semoga kita semua menjadi ibu yang produktif dan juga bakal-bakal ibu yang mendengar juga amalkan saja. InsyaAllah kita semua menjadi manusia yang produktif kerana pada penghujungnya kita yang penting untuk diri kita ni. Apa yang kita dapat impact daripada apa yang kita lakukan. Okay, so insyaAllah kita berjumpa lagi. Ingat, sentiasalah berharapan dan kekal berharap dengan anak-anak dan pilihlah jalan yang sederhana dalam mendidik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
9: Ini kisah tentang Mahsuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Ekspresi.

0: Kalau kamu beli makanan dekat luar tu, janganlah beli terlalu banyak sangat. Membazir sebab makanan tu tak habis nanti.
1: Baiklah ibu, saya yang menurut perintah.
0: Bukan apa, ibu tak maulah anak-anak ibu ni membazir sebab membazirkan amalan syaitan.
2: Betul tu ibu. Lagipun Allah Subhanahu Wa Taala tak sukakan orang yang membazir.
0: Ha, pandai anak ibu.

datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسلمين مسلمات para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana orang yang mempelajari ilmu ada keinginan untuk belajar, adalah untuk nak mengajak kepada kita. Tapi tuan-tuan, nak mengajar ilmu ini satu cabaran. Ana, satu cabaran. Tapi ingatlah satu dalam firman Allah Subhanahu dalam riwayat Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ana, sebaik-baik di antara kamu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Tuan-tuan, bukannya mengajarkan Al-Qur'an sahaja akan menjadikan kebaikan, tak. Mengajarkan ilmu, tak kira ilmu agama, ilmu kebangsaan, sekolah kebangsaan, ilmu apa sahaja yang melibatkan diri kita dalam kebaikan, itu semua sedekah. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Hadis jadi ni kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. Lebih-lebih lagi orang Al-Quran. Riwayat Muslim kata, man dalla ala khairin falahu mithlun ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuk kebaikan, dia mendapat pahala seperti pelakunya. Bila kata kita ajak kebaikan, dia buat kita pun dapat. Nah, dia buat kita pun dapat. Itulah hebatnya guru-guru. Nah, tapi nak dapat, nak ambil daripada guru itu, kita kena ada cara, kita kena adab dan sebagainya. Di sebaliknya sama juga, bila mana kita tunjukkan keburukan kepada orang lain, orang lain buat keburukan, kita pun akan dapat dosa. Nah, macam orang mengumpat lah. Dia mengumpat, saya tak mengumpat ustaz, saya dengar je. Dapat free kah? Dapat free juga. Nah, firman Allah daripada suratul Al-Hadid, may yaf'al salihan, mana? May ya'mal salihan yu'tihi ajrahu. Barang siapa yang beramal baik, Allah akan berikan kebaikan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, teruskanlah mengajak kepada anak-anak kita, para-para guru, para-para asatizah, para-para cikgu dan sebagainya. Ilmu ini, mengajakkan ilmu ini adalah sedekah. Nah, mudah-mudahan insya-Allah jadi seorang mukmin yang berjaya, lagi bertakwa kepada Allah, yang boleh membaktikan kepada agama, bangsa dan juga negara kita insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebentar lagi, azan akan beku mandang pada pukul 4.46 petang menandakan masuknya solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu. Langkawi.

Ini kisah tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Kiranamu Langkawi maju hingga kini.

0: tidak ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi sana sini.
2: Langkawi sana sini edisi 4 Jun 2026 hari ini Khamis. Berkenaan dengan tahun 2026 menandakan ulang tahun ke-19 pengiktirafan Langkawi UNESCO Global Geopark sebagai UNESCO Global Geopark yang pertama di Asia Tenggara. Sambutan ini mencerminkan komitmen berterusan dalam memelihara warisan geologi, biodiversiti, budaya dan pembangunan mampan demi manfaat generasi kini dan akan datang. Sepanjang bulan Jun 2026, pelbagai program dan aktiviti menarik akan diadakan melibatkan komuniti setempat, pelajar, agensi kerajaan, rakan strategik, pencinta alam serta pengunjung dari dalam dan juga luar negara. Antara program yang bakal berlangsung adalah TikTok Challenge My Langkawi Geopark, Pertandingan Junior Geopark Guide Langkawi, Geopark Art Market, Water Discovery Program, Geopark Hunt, Quiz Online Geopark Challenge, Geopark Masterclass X Module Sekolah 2.0, Seminar Jaringan Geopark Malaysia, GSC 19th Anniversary at Teluk Cinemati, Pulau Tanjung Dendang, dan kemuncak sambutan adalah pada 28 Jun 2026. Marilah bersama-sama kita memeriahkan sambutan ini sambil menghargai khazanah geologi, alam semula jadi dan budaya yang menjadikan Langkawi sebuah destinasi istimewa serta kebanggaan Malaysia di peringkat dunia. Memelihara warisan menjamin masa depan.

Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Ekspresi kenangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, langkah WFM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar langkah WFM di bahagian radio tempatan. Langkah WFM, ya untukmu.

Robbie Williams baru je menghiburkan kita semua. Robbie Williams tadi lagu Feel diminta oleh Kak Syida kita di TikTok Live Langkawi FM. Anda juga boleh nak request lagu, boleh masuk je TikTok Live. Tulis je, komen je dekat situ. InsyaAllah saya akan mainkan semua lagu permintaan anda. Sambil-sambil lagu, sambil-sambil dengar lagu tu kan. Adalah kita nak gosip sikit petang-petang ni sebab saya pun ya Allah mengantuknya, dah lama tak konti kan. Tahu tak, adalah seorang artis ni kan. Dia berpendapat masyarakat sering menganggap kehidupan artis ni dipenuhi kemewahan dan populariti, sedangkan hakikatnya golongan itu turut berdepan pelbagai pergelutan serta cabaran yang tidak diketahui umum demi meneruskan kelangsungan kejaya dalam industri hiburan. Katanya betul lah, sebenarnya setiap individu mempunyai perjuangan masing-masing, tak kira lah artis ke bukan ke siapa ke kan. Menanggung beban, ujian dan cabaran hidup yang berbeza, sama ada berkaitan ada orang diuji dengan kesihatan, kewangan, kejaya ataupun emosi. Menilai kehidupan orang lain dari sudut pandang kita seringkali tidak tepat kerana kita tidak benar-benar memahami perjuangan yang mereka lalui di sebalik senyuman. Dan membandingkan diri dengan orang lain biasanya hanya membawa kepada tekanan dan rasa tidak puas hati, dengki, iri hati, busuk hati, macam-macam lah lagi penyakit-penyakit hati. Dan lebih baiklah kita fikir untuk upgrade diri kita, skill kita, bakat kita kan. Stream dulu Langkawi FM ya untukmu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Gabungan Klasik Nasional ini kemudian dibubarkan pada 4 Januari 2012 dan dua stesen asal, Nasional FM dan Klasik, dipulihkan.
0: RTM 80.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

Ya, itu dia fotograf baru saja menghiburkan kita dengan lagunya Nafas Kekasih. Ha, berakhir lagu tadi, maka berakhirlah Nafas siaran kita untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong dan percaya dengan Langkawi FM selama ini. Anda adalah kekuatan kami untuk terus kekal bersiaran. Terima kasih juga kerana telah menjadikan Langkawi FM sebagai radio pilihan anda. Dan bagi anda yang stream di RTM Click, RTM Klik akan mengalami gangguan capaian pada malam ini bermula 12:30 malam sehingga jam 5 pagi esok untuk kerja penambahbaikan sistem. Kesulitan amat dikesali. Ya, itulah dia. Maka berakhirlah, saya pun dah nak tutup kedai dah. Jaga diri baik-baik semua, jaga kesihatan, insyaAllah kita jumpa lagi esok hari. Ya, terus stream Langkawi FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama dengan kami, Geng Kakak Petang. Esok Anim.
1: Ya,
0: besok. Esok bermulanya Hari Tibet Negara 2026 yang akan membuka tirainya di Dataran Putrajaya.
1: Betul, ramai-ramai dia. Kalau ikutkan, Hari Tibet ni akan berlangsung 5 hingga 7 Jun 2026. Bermula pukul 9 pagi hingga ke 10 malam.
0: Betul, di sana ada macam-macam aktiviti menghimpunkan pelbagai institusi Tibet, pemain industri dan juga agensi kerajaan bagi memperkenalkanlah peluang pendidikan, ya, latihan kemahiran dan kerjaya kepada orang ramai.
1: Betul, jangan lupa untuk ambil bahagian, kita bawa anak kita, terutama yang baru habis lepasan SPM tu kan, mungkin tengok-tengok kat sana apa yang kelebihan yang kita boleh ceburkan anak kita dengan dunia Tibet ni kan.
0: Betul lah kan, sebab sekarang ni kebanyakan syarikat memang inginkan kemahiran, pekerja berkemahiran tinggi. Betul. Dan sebagainya kan, jadi rebut peluang, di sana ada segala-galanya, insyaAllah ya, selama 3 hari bermula Jumaat hingga Ahad. Baiklah, sebentar lagi untuk panduan muslimin dan muslimat akan masuk waktu solat fardu maghrib ya, pada pukul 7.23 minit malam.
1: Teruskan bersama

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama saya dalam topik wasatiyah. Masya-Allah. Khairul umuri awsatuha, surah kata. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jangan melampau. Apa saja dalam bab ibadat pun tidak boleh melampau. Apa maksud melampau? Nanti kata apa yang disuruh. Surah kata banyak mana? Al-Quran kata macam mana? Ya, Nabi kata macam mana? Beribadatlah. Maknanya, jangan melampau. Sampai kata, saya tak nak kahwin sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak buka puasa biar saya lapar sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak tidur malam biar saya dapat beribadat banyak pada waktu malam. Surah kata, aku kahwin, aku tidur. Dan aku juga berbuka bila aku berpuasa. Jadi, kalau ada orang mengambil sikap tak nak itu, tak nak ini sebab kerana nak beribadat pada Allah, maka ini dianggap sebagai, yalah, kita tak nak orang menerima Islam itu secara ekstrim. Oh, semayang sabar tak berhenti. Baca Quran sabar tak berhenti. Makan minumnya. Jadi, dalam Islam, ibadat tak boleh melampau sangat. Tapi, ada dia punya bila semayang. Sunatnya macam mana? Qabliyah ke ba'diyah ke? Ya? Jadi, dia ada. Tidak semua. Ada kita tambah-tambah pada waktu semua. Itu tak boleh melampau. Begitu juga dalam makanan, minuman. Kalau

0: Ya, macam mana pakaian seorang wanita Islam? Kita rujuk dalam surah An-Nur ayat 31. Bagaimana pakaian wanita Islam itu tutupnya sampai ke mana, melebihi daripada paras dada. Jadi kalau nak lebih lagi itu terpulang. Tapi yang Islam bagi itu sangat sederhana. Nabi kata apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik perkara adalah sederhana. Begitu juga dari segi politik. Dalam politik juga Islam tidak menerima pemerintah secara diktator, tapi demokrasi. Itu yang dibenarkan. Diktator, dia saja yang boleh buat apa-apa keputusan, orang lain tidak boleh buat. Termasuk dari segi ekonomi pun, dalam Islam mestilah secara pertengahan, sederhana. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, Rasulullah menolak apabila ada golongan para sahabat yang nak melakukan sesuatu secara melampau. Orang Islam dilarang membunuh orang-orang awam ketika berlaku peperangan, contohnya padri, sami yang berada di rumah ibadat, termasuk kanak-kanak, orang tua. Ya, ini maknanya Islam walaupun berlaku peperangan, ada yang boleh dibunuh, yang boleh diserang, dan juga ada yang tidak boleh dibunuh walaupun mereka bukan beragama Islam. Cantik kan? Masya Allah, indahnya Islam itu. Sesungguhnya tidak ada agama yang lebih baik di sisi Allah melainkan agama Islam. Inna dina inda Allah Islam. Tapi tanpa menolak agama-agama lain, kerana masing-masing ada yang beragama lain selain pada beragama Islam. Ya, dan tidak ada paksaan bagi seseorang itu untuk masuk di dalam agama Islam. Kan kita katakan tadi, Islam adalah agama pertengahan yang sudah semestinya orang apabila berada dalam agama Islam terasa selamat, sejahtera. Masya Allah, jom kita sama-sama kekalkan dalam agama Islam dan mengajak sahabat-sahabat kita yang belum agama Islam supaya mereka juga memeluk agama Islam, berada di dalam kesejahteraan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sekian ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
1: Nasional FM. Sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Taha ayat 6 hingga 9.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

pun tidak ada penduduk sesebuah negeri pun yang kami binasakan sebelum mereka yang telah beriman kepada mukjizat yang diberi kepadanya. Maka, benarkah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman? Wa ma

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, yakni bukan malaikat. Maka bertanyalah kamu kepada ahlu zikri jika kamu tidak mengetahui.

Dan kami tidak menjadikan rasul-rasul itu bertubuh badan yang tidak makan minum, dan mereka pula tidak akan kekal hidup selama-lamanya di dunia.

0: Kemudian, kami tepati janji kami kepada mereka. Lalu kami selamatkan mereka dan sesiapa yang kami kehendaki. Dan sebaliknya, kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Terima kasih buat anda yang terus setia mendengarkan kami, Geng Kakak Petang. Walaupun kita dah sampai ke penghujungnya.
1: Betul.
0: Esok kita sambung lagi. Macam dikit barat lah pula kan.
1: Esok saya terpaksa tinggalkan di keseorangan.
0: Kenapa Hanim? Kenapa tinggalkan aku keseorangan?
1: Sebab saya pun keseorangan besok.
0: Oh ya ke? Adalah tu. Kira satu-satulah tu kan.
1: Okay, satu-satu kita.
0: Tak ada masalah lah. Sebab sekarang ni masih ramai yang bercuti lagi kan.
1: Jadi yang bercuti tu bukan nak kata teruskan bercuti. Ingat cuti dah nak habis. Balik semula ke pangkal jalan.
0: Itulah dia. Ingat kawan-kawan yang bertugas ni kan.
1: Lepas tu yang bercuti lama tu ingat juga bila kita balik daripada bercuti ada kerja yang menanti kita.
0: Itulah dia.
1: Kerja melipat baju, membasuh baju tu, dobi tu penuh. Satu ahad ni confirm penuh yang layan.
0: Kerja rumah ni jangan nak katalah ni penat, pening kepala. Tapi tak apa, kita boleh buat peringkat-peringkat.
1: Betul.
0: Janganlah ingat kita ni macam robot nak habiskan dalam satu hari tu. Tak mungkin Hanim. Tak mungkin.
1: Tapi kan itulah gunanya kan.
0: Gunanya apa?
1: Pasangan kita yang memahami.
0: Di
1: samping anak-anak yang membantulah ibu bapa.
0: Betul lah kan. Janganlah tengok ibu terbiarkan dia buat kerja seorang-seorang. Ibulah memasak, ibulah membasuh, ibulah mengemok lantai. Tidak adil begitu.
1: Betul.
0: Tapi sekarang ni kebanyakan suami memang sangat prihatin. Dia bantu buat kerja rumah, tak ada masalah.
1: Kalau kan? Kita basuh baju, dia jemur baju. Kalau kita jemur baju, dia lipat baju. Alhamdulillah. Saya paling
0: suka, gembira kalau dapat macam tu kan. Kalau kita dah masak, dia dah makan basuh pinggan.
1: Betul.
0: Dia tolong susun pinggan. Bahagia rumah tangga macam gitu.
1: Lelaki zaman sekarang tak macam dulu. Dulu sebab apa, ibu-ibu je yang buat kerja. Sebabnya ayah tu
0: keluar mencari rezeki.
1: Menori getah.
0: Sebab tu ada lagu. Dulu lain, sekarang lain. Baik, selepas ini bersama dengan Mama AJ. Kembali temani anda 8 malam. Saya Lin Zano.
1: Saya Hanif.
0: Kita jumpa lagi
1: Geng Kakak Petang.

0: wabarakatuh. Selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda semestinya di Nasional Malam. Terima kasih kepada geng Kakak Petang, Lin Zainul dan juga Hanim yang telah mewarnai waktu anda, dan kini giliran AJ pula untuk terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Jadi terus setia bersama dengan kami semestinya di Nasional Malam.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.

0: lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemaskini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Kerajaan Ahmad Dhani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Begitu kata Perdana Menteri. Semua pihak diminta tumpu usaha pemerintahan dan bukan memikirkan pembubaran parlimen untuk memberi laluan kepada PRU16. Perdana Menteri ditemui pemberita selepas menghadiri majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menteri Besar Johor, Dato' Onhaf Hafiz Ghazi mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor untuk membolehkan diadakan pilihan raya negeri Johor. Seterusnya, pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional iaitu TVET kini berpeluang memperoleh dua sijil serentak menerusi program perintis bersama JPK NOCN yang dilancarkan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Fasa pertama melibatkan 30 pusat bertauliah di seluruh negara dengan penyertaan sehingga 1,000 pelatih. Program perintis memfokuskan 4 bidang, pemasangan elektrik 1 dan 3 fasa, volten rendah serta servis kenderaan elektrik dan hybrid. Pelatih menerima kad digital kelayakan antarabangsa, pusat latihan pengajar dan kemahiran lanjutan melatih 40 jurulatih dan 40 penilai dengan pengiktirafan UK. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam dan jangan lupa untuk anda layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu semayang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan anak bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu isyak pada pukul 7.44. Wilayah Persekutuan Labuan 7.46, Kuching Sarawak 8.1 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.38. Kuala Terengganu-Terengganu 8.35, Kuantan Pahang 8.31, Kota Baru Kelantan 8.36 minit malam, Johor Bahru-Johor 8.26, Bandaraya Melaka-Melaka 8.33, Seremban Negeri Sembilan 8.35, Shah Alam Selangor 8.38, Ipoh Perak 8.43 minit malam, Georgetown Pulau Pinang 8.48, Alor Setak Kedah dan Kangar Place 8.48 minit malam. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya di National Malam.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama saya dalam topik wasatiyah. Masya-Allah. Khairul umuri awsatuha, surah kata. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jangan melampau. Apa saja dalam bab ibadat pun tidak boleh melampau. Apa maksud melampau? Nanti kata apa yang disuruh. Surah kata banyak mana? Al-Quran kata macam mana? Ya, Nabi kata macam mana? Beribadatlah. Maknanya jangan melampau. Sampai kata saya tak nak kahwin sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak buka puasa biar saya lapar sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak tidur malam biar saya dapat beribadat banyak pada waktu malam. Surah kata aku kahwin, aku tidur dan aku juga berbuka bila aku berpuasa. Jadi kalau ada orang mengambil sikap tak nak itu, tak nak ini sebab kerana nak beribadat pada Allah, maka ini dianggap sebagai, yalah, kita tak nak orang menerima Islam tu secara ekstrim. Oh, semayang sabar tak berhenti, baca Quran sabar tak berhenti, makan minumnya. Jadi dalam Islam, ibadat tak boleh melampau sangat, tapi ada dia punya bila semayang, sunatnya macam mana, qabliyah ke ba'diyah ke, ya? Jadi dia ada, tidak semua ada kita tambah-tambah pada waktu semayang. Itu tak boleh melampau. Begitu juga dalam makanan, minuman. Dalam Islam tidak boleh kita melampau. Allah kata apa? Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada larangan untuk kamu makan selagi tidak makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Itu larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang yang makan minum ini dapat menjaga dari segi akhlak dia, adab-adabnya, supaya dalam makan ni jangan makan terlampau banyak, jangan minum terlampau banyak, menyebabkan kita akan kekenyangan yang boleh menyebabkan kita malas untuk menunaikan solat, malas untuk melakukan kerja-kerja lain. Dari segi berpakaian, Islam ada garis panduannya macam mana pakaian seorang wanita Islam. Kita rujuk dalam surah An-Nur ayat 30 ayat 31, bagaimana pakaian wanita Islam itu tutupnya sampai ke mana, melebihi daripada paras dada. Jadi kalau nak lebih lagi itu terpulang, tapi yang Islam bagi tu sangat sederhana. Nabi kata apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah sederhana. Begitu juga dari segi politik. Dalam politik juga Islam tidak menerima pemerintah secara diktator, tapi demokrasi. Itu yang dibenarkan. Diktator, dia saja yang boleh buat apa-apa keputusan, orang lain tidak boleh buat. Termasuk dari segi ekonomi pun, dalam Islam mestilah secara pertengahan, sederhana. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, Rasulullah menolak apabila ada golongan para sahabat yang nak melakukan sesuatu secara melampau. Orang Islam dilarang membunuh orang-orang awam ketika berlaku peperangan, contohnya paderi, sami yang berada di rumah ibadat, termasuk kanak-kanak, orang tua. Ya, ini maknanya Islam, walaupun berlaku peperangan, ada yang boleh dibunuh, yang boleh diserang dan juga ada yang tidak boleh dibunuh walaupun mereka bukan beragama Islam. Cantik kan? Masya Allah, indahnya Islam itu. Sesungguhnya tidak ada agama yang lebih baik di sisi Allah melainkan agama Islam. Inna dina inda Allah Islam. Tapi tanpa menolak agama-agama lain kerana masing-masing ada yang beragama lain selain pada beragama Islam. Ya, dan tidak ada paksaan bagi seseorang itu untuk masuk di dalam agama Islam. Kan? Kita katakan tadi, Islam adalah agama pertengahan yang sudah semestinya orang boleh berada dalam agama Islam terasa selamat, sejahtera. Masya Allah. Jom kita sama-sama kekalkan dalam agama Islam dan mengajak sahabat-sahabat kita yang belum agama Islam supaya mereka juga memeluk agama Islam, berada di dalam kesejahteraan. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Sekian ini dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
4: Nidaul Islam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM. Thank you.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik. Amba doakan semua pendengar Nasional FM dalam keadaan yang terbaik dan moga hari ini membawa banyak inspirasi buat anda. Hari ini kita nak bincangkan sesuatu yang boleh membawa perubahan positif dalam hidup, iaitu bagaimana menggalakkan diri untuk lebih kreatif dalam kehidupan harian. Kita ni bila dengar pasal kreativiti, kita ingat hanya untuk artis, hanya untuk pereka. Tapi hakikatnya, kreativiti ni adalah milik semua orang, keperluan semua orang. Sebab kreativiti boleh bantu kita dalam kerja kita, hubungan dan dalam menyelesaikan masalah. Jadi hari ini Abang Badan kongsikan cara-cara mudah untuk membuka ruang bagi idea yang baru dan menggalakkan diri kita menjadi lebih kreatif. Poin yang pertama adalah ciptakan masa sunyi untuk fikiran kita berehat. Masa sunyi ataupun quiet time. Kadang-kadang untuk dapatkan idea yang segar, kita

0: bercuti, kita relax-relax, tak nak dengar dan tak nak fikir pasal kerja, waktu itulah idea tentang kerja datang. Sebab apa? Sebab kita secara kita tak sedar kita mencipta masa sunyi kita. Jadi, apa kita nak buat lepas ni? Luangkan 10 hingga 15 minit sehari tanpa gangguan, kita matikan telefon atau kita duduk sejenak di tempat yang tenang. Biarkan fikiran kita berkeliaran tanpa fokus tertentu. Kadang-kadang idea terbaik muncul dalam masa-masa seperti ini. Dan kalau kita tengok kajian, individu yang meluangkan masa untuk refleksi diri ataupun quiet time, masa sunyi, menunjukkan peningkatan kreativiti sebanyak 30%. Oh, itu poin pertama. Poin yang kedua, terokai pengalaman baru untuk merangsang inspirasi. Maksudnya, kalau kita mengalami sesuatu yang baru, ia boleh membuka perspektif yang segar dan beri kita idea yang baru. Contohnya, kita cuba terokai aktiviti ataupun tempat yang tak pernah kita cuba sebelum ni. Walaupun, contohnya, kita cuma cuba resipi baru ataupun kita melawat tempat yang belum pernah kita kunjungi. Ini membantu sebenarnya. Bayangkan, kreativiti ini dia seperti sungai yang memerlukan air segar. Pengalaman baru adalah air yang mengalir, membawa tenaga baru ke dalam fikiran kita dan menjadikan sungai kreativiti kita semakin subur. Dan poin abang-abang yang ketiga adalah, rekodkan idea walaupun kecil. Oh ya, ni ramai orang buat silap. Kita kena faham, kadang-kadang idea datang pada saat-saat yang kita tak jangka. Jadi, sediakan buku nota ataupun kita gunakan aplikasi yang ada dekat telefon bimbit kita untuk mencatat sebarang idea atau ilham yang muncul. Sebab setiap idea kecil boleh jadi permulaan kepada projek yang besar. Setuju? Jadi, untuk meningkatkan kreativiti dalam hidup kita, ingat tiga langkah ni. Yang pertama, ciptakan masa sunyi. Yang kedua, terokai pengalaman baru. Dan yang ketiga, rekodkan setiap idea kecil yang muncul. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu kebolehpasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah menggena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Seri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan, aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka melungut. Jadi sepatutnya, terutama Tok Batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saarani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik pulih dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standar pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam Persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Kita ada dua, satu kad entry, satu lagi transmutual state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wui ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati. Pastikan anda memakai tali pinggang keledar dan memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Sambil berhibur, sambil memandu, berhati-hati dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Terus bersama saya, berinteraksi bersama dengan saya dan anda juga boleh berkongsi cerita ataupun komen ke nasihat ke apa saja. Mungkin ada masalah yang nak dikongsi bersama dengan kami, insyaAllah kami sedia untuk mendengar. Dan insyaAllah kalau ada jalan penyelesaiannya, insyaAllah kami boleh selesaikan. Baik, mungkin anda nak kongsi, nak luahkan saja pun boleh juga, ada luahannya dikongsikan bersama. Antaranya yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, kita ada Miss Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seterusnya kita ada Zunazania. Seterusnya siapa ni? Ili, Abang Din Typing, Princess Cute, Abang Setia, Aiza Sorry Machi, Anisha Syam. Kita ada siapa lagi sebentar? Kenapa tu Princess Cute? Waktu memandu tu jangan duduk dekat dashboard, macam viral tu, parah betul. Aisyah awak kan. Siti Kasturi juga turut menemani saya. Terima kasih Ahram. Salam, selamat malam untuk Ahram dari Kinabatangan. Miss Yati, wah all black mama malam. Ya, yeah, malam ni saya serba hitam. Seterusnya kita ada Joker underscore 525. Abi Hashim juga turut menemani saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki pada malam ini. Semoga anda murah rezeki, sihat selalu. Kupu-kupu beracun, assalamualaikum. Selamat malam mama, hadir dari Pasir Putih, Kelantan. Oh, Kelantan set-set kita dah. Baik, seterusnya siapa lagi tu? Oh, mereka bergurau sendiri antara sesama mereka. Jadi jika anda ingin berkenalan bersama dengan pendengar-pendengar Siti Nasional FM, anda bolehlah ikuti live TikTok pada waktu ini. Ramai sahabat-sahabat kita yang menemani AJ di live TikTok. Baik, kita terus berhibur. Dan lagu ini diharapkan anda semua bangun, sebab tajuk lagu ni Bangun. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. He's a one, he's a two, he's a one, two.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.

Walaupun kita jauh di mata, namun nak tetap dekat di hati, kerana anda dan nak saya sentiasa bersama dalam Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Tanpa anda, siapalah saya semestinya di Nasional Malam? Tanpa anda, tak adalah pilihan bersama 20.00 ni. Kerana lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu pilihan daripada anda, jiran anda, saudara mara anda, sahabat-sahabat anda. Ini adalah lagu pilihan daripada anda sendiri. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, Janji. Janji terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Dan ini dia sedikit perkongsian sebelum kita layan lagu Janji itu. Kita dengarkan sedikit perkongsian temubual eksklusif yang mana pada esok hari Jumaat 5 Jun pada pukul 2.30 petang dengan pelakon bersempena dengan panggung RTM khas bersempena dengan Hari Ibu dengan tajuknya Emak, bersama dengan Zalif Siddiq, Wan Muhammad Hafzan, Wan Daud iaitu pengarah, Zalif Siddiq pelakon dan Husairi Husin pelakon, pada pukul 2.30 petang hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi terus setia, terus berhibur bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

Apakah rasa nyanyi anak Shima? Permintaan pada sahabat kita Nenek Ani dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan kadang-kadang kita lupa nak bertanya khabar kan, orang di keliling kita ni, saudara kita, adik-beradik kita, ibu bapa kita. Apa salahnya pada waktu ini, sekarang ini, anda tanya khabar mereka? Mungkin mereka memerlukan khabar daripada anda juga. Jadi semestinya walaupun jauh di mata, tapi kita dekat di hati bila kita menghubungi orang yang kita sayang dengan bertanya khabar. Mungkin itu satu perkara yang biasa je tu, AJ. Kenapa nak tanya khabar? Kadang-kadang perkara biasa itulah membuatkan orang yang menanti khabar daripada anda tu tersenyum sendiri. Jadi sama-sama kita dengarkan lagu ini, Kembali Senyum, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar dari Kulim Kedah, daripada Izwan Pilus, menemani anda di Nasional Malam. Diharapkan anda tersenyum mendengar lagu ini.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita .rtm.gov.my. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda terus komited dalam memastikan kelangsungan pengeluaran padi negara melalui pemantauan berterusan terhadap status bekalan air dan kemajuan aktiviti penanaman di kawasan Jelapang agensi itu. Jumlah takungan tiga empangan direkodkan 504,535 ekar kaki bersamaan dengan 41.25%. Operasi pelepasan air dari empangan Pedu dan Ahning diteruskan secara terkawal pada 1,000 kaki padu sesaat, memastikan bekalan domestik dan industri stabil. Kemajuan aktiviti padi musim 1/2026, pertempuan 99.5%, penyediaan tanah 84.8% dan penanaman 12.5% didorong bekalan air mencukupi. Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 Malaysia kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Lebih 600 hantaran palsu dikesan, termasuk dakwaan palsu mengenai harga bahan api dan situasi di Selat Hormuz. Setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, 5 kes dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut. Majlis Media mula mekanisme aduan fasa 2, wajibkan aduan melalui platform rasmi Tabung Kasih at Hawana, bantu 768 penerima sejak 2023. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam. Dan untuk anda, jangan lupa layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Princess Sue dengan ucapan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Dewa, Larut. Jangan terus larut, tapi terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: became seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

Sayangi Dia, nyanyian Usuf, permintaan dari Nodiana Nordin dalam pilihan bersama 20.0. Bila dengar lagu ni, lirik, melodi, jadi saya terpanggil lah nak berkongsi bersama dengan pendengar setia Nasional FM pada waktu ini. Kalau kita sayangkan seseorang kan, tunjukkanlah selagi dia masih ada di depan mata kita. Kadang-kadang kita ni yakin sangat ada banyak masa lagi kan, dan kita tak menghargai mereka. Kadang-kadang sampai kita terlupa sebenarnya lama kelamaan dia akan meninggalkan kita tanpa kita sedar. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang ada insan teristimewa, contoh ibu bapa ataupun pasangan hidup kita kan, tak semestinya kita perlukan hadiah yang mahal-mahal untuk kita menghargai orang yang kita sayang. Kadang-kadang message ringkas, contohnya tanya khabar macam tadi kan, ataupun ucapkan terima kasih, kita menghubungi mereka, itu pun dah salah satu sangat dihargai oleh mereka. Ataupun meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang, itu cukup membuatkan diri ini dihargai. Jadi malam ni kalau boleh, untuk anda yang masih lagi ada seseorang yang istimewa di hati anda, jangan tunggu esok. Malam ni kita terus menghubungi mereka, tunjukkan kasih sayang anda ini kepada mereka sebelum terlambat. Nah, itu dia sedikit nasihat ataupun perkongsian yang mana untuk diri sendiri juga bila mendengarkan lagu itu tadi, lirik-lirik dia tu membuatkan kita macam kenapa macam gitulah ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar. Sampai bila dari Misha Umar.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 10.29 minit malam baru waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya yang menemani saya, kita ada Soleh Hadin. Selamat malam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan ceria selalu. Khatijah Muhammad Amin, selamat bertugas. Seterusnya siapa lagi? YB Rajaton Dr. Philip, selamat malam AJ, selamat bertugas. Hadir pada Nasional Malam, terima kasih kerana hadir. Nur Ariza, good night. Seterusnya Nasri, assalamualaikum, sihat ceria selalu. Dan semua sahabat, moga dalam keadaan yang baik sentiasa. Semua okey ke? Baik ke? Diharapkan semuanya sihat walafiat. Ya, Mama pun lupa, AJ pun lupa nak tanya, sihat ke semua? Kalau tak sihat, jumpa doktor. Dah jumpa doktor, doktor bagi makan ubat, makan ubat, dengar nasihat doktor, okey, untuk cepat baik. Baik, seterusnya Norisa juga turut menemani saya. Hida Mulia Yani binti Ali Hida, selamat malam, moga sihat selalu, ceria selalu. Salam malam semuanya. Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor Darul Takzim, hadir. Seterusnya Ita Rozaya, semua nak sabar, juga turut menemani saya. Lin Roslinda, kita ada Nur Azila, Abdul Jalil Tahir, Rosida Safil, Muhammad Zikri Haziq Hamdan, Umina Sufian Sulaiman, dengan ucapan semoga ceria dan dipermudahkan segala urusan. Zainab Hussein, Daniel Abdul Jalil Tawau. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani saya? Humaira Musahid juga turut menemani di Facebook Nasional FM dengan ucapan semoga berada di dalam keadaan baik-baik sahaja. Baik, terima kasih juga yang menemani AJ di live TikTok. Ada juga sahabat-sahabat kita yang berkongsi rezeki, semoga murah rezeki, sihat selalu. Antaranya kita ada Edward, Siti Kasturi, Muhammad Fikri 413121, Marsha Saleh. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Hakim, Hakim. Saya bukan penyampai baru, mungkin Hakim baru mengenali saya. Saya AJ Ala Jalani. Biasanya saya akan menemani anda semestinya di Nasional Malam. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya? Kita ada Ash, kita ada Bay Nasro, Bay Nasro, betul ke saya sebut nama awak ni? Diharapkan betul lah ya. Baik, kita ada sahabat kita, tapi AJ tak tahu nak sebut namanya, tapi dia ada ikon brokoli. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Nasional FM. Tok Mat Kopiko juga turut bersama dengan saya. Semoga sahabat-sahabat semua dipermudahkan segala urusannya hari ini. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita, salam dari Brunei. Beliau inginkan lagu daripada Lokman Hakim, Jadi Satu, dari Datul. Diharapkan Datul terhibur dan juga sahabat-sahabat semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Jadi malam ni kita berkongsi emosi. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih. Diharapkan anda terus kuat dalam menghadapi setiap ujian dugaan hidup.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Malaysia berjaya menarik pelaburan digital yang diluluskan bernilai RM250 bilion dalam tempoh 2 tahun lalu dengan projek-projek berkenaan dijangka mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah disetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, permohonan yang diterima kini sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Mekanisme rayuan itu disediakan khusus bagi syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai keperluan operasi melebihi had kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan bagi 23 jenis kenderaan yang layak. Pelaksanaan program biodiesel B15 yang diperkenalkan kerajaan disifatkan sebagai langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam usaha mengukuhkan ekosistem keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Menurut pensyarah kanan bahagian ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif, dasar inovatif itu bukan sahaja berfungsi sebagai instrumen pengurusan tenaga domestik, malah bertindak sebagai pemangkin utama mengurangkan kebergantungan fiskal Malaysia terhadap pasaran bahan api fosil global yang kini tidak menentu.
1: Dari perspektif fiskal pula, kita dapat lihat bahawasanya B15 juga boleh membantu kerajaan untuk menguruskan subsidi bahan api dengan lebih cekap dan lebih telus. Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET anggota ATM dilihat mampu membuka laluan kerjaya yang lebih jelas kepada bakal pesara dan veteran tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
2: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Dato' Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau, langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih 1 tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UM di pangkalan haram Simpangan Tumpat, Kelantan. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara, Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam pada itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di Barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada Taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Prigen Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau Sumatera merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia beregu wanita utama negara Pelitan, Emtina Mara, ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Sung Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Soon Huat Shivon Jamilai turut mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia, Jafar Hidayatullah Felicia Albeta Nathaniel Pasaribu. Mereka menang 21-15, 21-19. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tarik RM250 bilion pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0 menemani anda setiap malam hanya di Nasional Malam. 11.18 minit malam pada waktu ini, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda dalam Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia yang menemani AJ dan berinteraksi bersama dengan AJ di live at TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Abang Setia, kemudian kita ada Ucu Acam, kita ada Brokoli, Ili, Haji Bakil Baik. Seterusnya kita ada Hida Mulyani, yang mana lagu itu tadi permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Hida. Inginkan lagu daripada Tajul dan juga Afiq Syazwan, Malam Semakin Dingin, dengan ucapan selamat malam semua, sayang semua, moga sihat semuanya. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Terima kasih Hida. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ di live TikTok? Kita ada Manja, kita ada sebentar Double Shark juga turut menemani saya, Muhammad Yunus 955. Terima kasih Abang Setia. User 211137647439, terbaik dari Brunei. Anda juga terbaik kerana menjadikan Nasional Life Family sebagai teman malam anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, semestinya lagu-lagu yang anda dengar bermula 9 malam tadi sehinggalah 12.30 malam adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Ya, hanya di Nasional Malam saja Pilihan Bersama ini akan menemani anda. Dan jika anda masih tertanya-tanya bagaimanakah saya ingin membuat undian dalam Pilihan Bersama 2.0, caranya mudah saja. Apa yang paling penting, anda perlulah ikuti media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Dan admin akan memuat naik poster Pilihan Bersama 2.0. Melalui poster tersebutlah anda bolehlah membuat pilihan lagu anda, dan setiap pendengar bolehlah membuat dua pilihan lagu. DJ yang bertugas akan memilih salah satu lagu daripada undian anda. Dan inilah hasilnya, lagu-lagu pilihan 2.0 menemani anda pada waktu malam. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nur Isa. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sudirman, Pelangi Petang. Seterusnya permintaan daripada Muhammad Isyam Mudin dengan ucapan moga semua terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Flybats, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran Ahram dengan ucapan selamat malam, moga ceria mesra semua. Beliau inginkan lagu daripada Aisyah Malik, Kau Kasih Ku Sayang. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya, Abang Sitya, kerana berkongsi rezeki bersama dengan saya. Terus setia bersama dengan AJ, okay? Sehingga 12.30 malam.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

Ya, itulah dia perpisahan. Mengapa perpisahan yang kau pinta? Bukan niat AJ untuk terus meninggalkan anda, tapi itulah ragam kan dalam hidup ni. Setiap pertemuan ada perpisahan. Dan sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Tugas saya bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12 tengah malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ secara tidak langsung di live TikTok, di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, mahupun yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih kepada semua sahabat. Terus kekal bersama dengan frekuensi ini kerana kami di Nasional FM bersiaran 24 jam tanpa henti. Radio ini bukan saja menghiburkan anda, semestinya kami berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nur Isa. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sudirman, Pelangi Petang. Dan di kesempatan ini juga AJ nak mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok, kerana kita akan end live TikTok kita ni. Kita akan menamatkan, antaranya kita ada Wakos Azman, Marsha Saleh, Siti Kasturi, One Piece, Hida Mulyani, Ash, Nur Azila, Brokoli, seterusnya. Oh, terima kasih Nur Azila atas pemberian. Aizah Sorimachi, Ili, seterusnya kita ada siapa, Marsha Saleh, Abang Setia dan nak ramai lagi. Diharapkan semuanya yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini dipermudahkan segala urusannya dan diberi kesihatan sentiasa. Terus kekal ceria bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Ini dia Pelangi Petang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana menjadikan National FM ini sebagai cinta hati anda, kerana masih lagi kekal bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Muhammad Shah. Assalamualaikum, selamat bertugas AJ. Senyuman AJ menawan lah. Aish, senyuman awak juga menawan. Dari Sedili, Kota Tinggi, Johor. Terima kasih. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya, Biah. Assalamualaikum, salam mesra untuk pendengar semua yang mengenali diri ini. Diharapkan semuanya sihat walafiat, amin. Timbul Tawau juga turut menemani saya, Muhammad Muhaimin. Seterusnya kita ada Khalid DK. Selamat bertugas AJ. Terima kasih Khalid DK. Selamat mendengar juga National FM dan terus kekal bersama dengan kami, okay? Seterusnya kita ada Siti Salwa juga turut menemani saya. Bertemu lagi kita di National FM. Siti Salwa dari Kedah hadir. Terbaik layan nasional malam 8.12 sambil lepak santai bersama dengan keluarga dengan lagu pilihan. Terima kasih banyak-banyak Siti Salwa. Seterusnya Muhammad Isyamuddin juga turut menemani saya dari Ipoh hadir. Tetap bersama dengan National FM. Seterusnya Antonua Marina Wati, diharapkan semua sahabat setia National FM dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Jom layan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0 bersama dengan Mama AJ di National Malam. Terima kasih yang. Seterusnya Sadin juga turut menemani saya. Nuriwi tinggi-tinggi si pohon jati. National FM sentiasa di hati. Muhammad Ramli Jaafar juga turut menemani saya. Osman Sunflower, Nikmas Makil Koer, salam dari Indonesia. Terima kasih Makilar. Budak Lawa Mistik juga menemani saya. Muhammad Amanan, Ahmad Suhaili. Wow, Pak Yul Senai JDT berkongsi gambar makanan. Allah, sedap pula lauk-lauk awak. Wan Iman Ahdi juga turut menemani saya. Princess Su dengan ucapan good night. Muhammad Faizal bin Osman, Hamdan Arifin, Ita Chod, Razak Balangin dan ramai lagi. Baik, terima kasih kepada semua sahabat kerana sentiasa menemani setiap penyampai yang bertugaslah di National FM sentiasa di hati. Anda tak jemu berkongsi komen, tips, cerita bersama dengan kami. Diharapkan anda terus kekal dan semoga anda sentiasa diberi kesihatan. Baik, kita teruskan lagi dalam pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Datangnya permintaan ini dari Zairi. Beliau inginkan lagu daripada Bon Jovi, Everyday. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu dari Helusaini dan juga Nadira Peluk. Dari permintaan daripada sahabat kita daripada Johor, Suzy. Diharapkan semuanya terhibur. Terus kekal ceria, santai bersama dengan kami di National FM.

Everyday dari Bon Jovi menemani anda di Nasional Malam. Dan nampaknya sampai di sini saja Teguas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Everyday, setiap hari, hanya di Nasional Malam saja. Lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Dan selepas ini sahabat saya Reza akan menemani anda dalam geng burung hantu. Yelah, kita dah sampai ke penghujung siaran kan untuk malam ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Nasional FM dan juga bersama dengan AJ semestinya dari awal hinggalah ke saat ini. Setiap lagu yang anda dengar dalam pilihan bersama 20.00, setiap kiriman salam dan setiap cerita yang dikongsikan pada malam ini, semuanya menjadikan malam ini lebih bermakna. Jadinya tanpa anda, siapalah kami di Nasional Malam. Dan siaran ini tidak akan terasa jika anda tiada di sisi. Oh, jadi kekosongan yang ada ini diisi penuh oleh anda. Semoga malam anda terus tenang, terus santai, terus terang. Dan nak buat anda yang sedang memandu pada waktu ini, yang masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pemanduan anda, berhati-hati ketika memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di Nasional Malam, tapi bukan esok, di hari yang lain. Semestinya di Nasional FM sentiasa di hati dan terus kekal bersama dengan kami, temani Reza yang akan menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Diharapkan anda yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hatilah ya memandu. Jangan ikut lagu ni, nak nyeruntul lah je orang jauh cakap. Laju je. Eji balik dulu. Assalamualaikum. Dan jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Bye-bye.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Nasional FM.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

20 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Terus on, kita terus layan. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik sahaja ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Yang mentari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan suka saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM dan menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Baik, yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan jayanya, dengan baiknya. Yang mana rasa mengantuk tu, tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus on, kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Pastinya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Game Burung Hantu.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man. Nasional
2: FM. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

12.39 minit tengah malam waktu ini. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik pada Rosi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng burung hantu kita hadir bersama di TikTok sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir, Bahali Ghazali. Teruskan tap-tap katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ini. Fairuz, terima kasih untuk give you semua gemuruh rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalan dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah. Serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai, hadir. Terima kasih. Sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Bukan kadang-kadang. Tadi mesti ada yang pelik. Kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati. Tidak, ya, sebenarnya ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Klik, ya. Yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Kita cuy, waalaikumsalam dari Ipoh hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah, mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih, ya. Tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik, tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur, ya. Didengar lagu-lagu terbaik ataupun melalui televisyen MyTV 701 ataupun nak lebih mudah hadir bersama-sama di TikTok lah, ya. Terima kasih yang hadir tepi-tepi kita, terus on, terus luncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Seragam hitam yang baru saja menghiburkan kita jam yang seterusnya 1-2 minit pagi. Semestinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Menghulu segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama. Melarat nanti lagi bahaya. Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kiralah apa jua urusan anda. Pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak mahupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang-abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang buat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya dia dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh wilayah, di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti, juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut Matang dan Selama Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat. Di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu serta disandarkan kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda. Jangan kita mengantuk awal lagi. Kita terus layan, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Pastinya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini. Disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng Burung Hantu.

0: panduan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
1: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
0: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
1: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
0: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
2: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

Salam untuk kekasih. Lagu ini dipopularkan oleh Nadia. Lagu ciptaan Sari Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Jumaat. Penghulu segala hari, semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai. InsyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup amat damai. Yang berada di TikTok Nasional FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gift sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan live ini juga. Yang dah repost, terima kasih Ita Chun, Virginia Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Dan sama-sama kita rasa bersyukur. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrahim Glass, terima kasih hadir. Alhamdulillah, Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua, jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Click masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Katanya misalnya tengah lipat baju. Ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jahitan, apa orang kata, tempahan. Tempahan sungkut, tempahan baju Melayu dan sebagainya. Baju kurung. Yang berperang di dapur, Eman Lambung. Waalaikumsalam, Eman Lambung. Terima kasih Han, budak Cina. Terima kasih Han, semoga dimurahkan rezeki. Thank you untuk giftnya, semoga murah rezeki selalu. Dari mana tu Han? Terbaik Han, terima kasih bagi gift. Su katanya tengah buat kek. Juga sahabat-sahabat kita yang berperang di dapur ketika ini, yang berbungkus, menggoreng dan sebagainya, mengupas, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Pastinya saya akan menemani anda sehingga selesai tugasan anda pada pagi ini.

Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri yang akan terus berkumandang menyerikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya saya akan sebut nama. Nama kawan saya Fa dengan Sikin. You ke? Tengah dengar radio? Mantap. Apa khabar Fa, Sikin? Selamat pagi. Buat kerja ke tu? Jangan lingular. Pastikan kalau rasa letih, kita ambil kopi. Layan dulu. Ambil kopi, sediakan biskut kering ataupun roti dan sebagainya. Kita terus segar sehingga 6 pagi nanti. Baik, alunan yang seterusnya ini bukan sekadar lagu tapi seruan jiwa. Seruan jiwa untuk kita kembali mendekat pada Yang Maha Esa. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri, UK's Kau Satu-Satunya. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Lagu Nusaja yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerosi Nasional Gemuruh Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu Nusaja mengambil memori kita, teringat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina. Bagi gift, semoga murah rezeki selalu. 200 gift dia bagi. Ya Allah, wakubar. Princess Q, terima kasih. Liza 04, selamat pagi Liza. Selamat berkunti. Terima kasih. Jets turut hadir bersama Asfa Ceraz, Lady Heda. Siapa lagi kita ada? Aziz, Mat Husin, terima kasih. Ajim, Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga April juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luqman Hakim, Ka turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning, Taiping hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, abang punya wajah masih warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Hal Budak Sini, terima kasih. Lara Sofi, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflower. Baik, ucapan sahabat kita dari PKA Ami. Santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng buruh hantu sehingga 6 pagi nanti. Mama Muhaimin, salam hari Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng buruh hantu. Masih on terus ke semua geng buruh hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Riza 6 jam siarannya. Kita cuan terus hadir bersama dari Ipoh. Terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Dan Riz Sabah Ons, Terengganu pun on hadir bersama. Selamat pagi Reza dan semua rakan-rakan geng buruh hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita. CMS Free turut hadir bersama. Salam sejahtera, salam ceria kita. Mulakan hari anda dengan senyuman. Santai pagi ini dari Kuching. Buat semua geng buruh hantu. Hingga ke jam yang terakhir. Mantap guys. Ayi juga hadir bersama member di port mana tu. Terima kasih hadir menonton ya, yang tepi-tepin tanpa henti. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Pelbagai urusan, pelbagai tugasan. Mona Rahim hadir dari Cemoh, Perak. Terima kasih orang Cemoh. Terima kasih orang Utara. Terima kasih orang Selatan, orang Pantai Timur, Pantai Barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang turut mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari Bulan, Bougainvillea. Biar benar dari Bulan. Ada betul ke hidup tu? Ajangan ya ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembah yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya dan pagi ini kita sama-sama hanyut bersama dengan saya. Dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Beri dengar lagunya Jumpa Kehadiran Bulan. Pastinya terus menghiburkan kita pada pagi ini. Irama yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1,000 memori. Memori lama jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur lagu-lagu terbaik. Mohon salam dari Usul Pro 2 NAC Tinter. Luncur terus, pom-pom-pom katanya. Lagu mengimbau nostalgia. Kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu nostalgia, kita teringat kisah lama, kisah yang sedih, kisah yang gembira, kisah yang suka dan duka. Bak kata sahabat kita, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada rasanya. Pelbagai rasa, kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Nak patah balik masa memang takkan dapat lah. Kan? Tapi apapun, semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda telah menjadi seorang yang terbaik sekarang ini. Minah layan lagu kenangan yang takkan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka tapi kita keingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu, sebab kita tak boleh patah balik masa. Jadi kita hanya boleh terkenang kembali. Tak mungkin patah balik. Itulah cerita dia. Kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, sebab kata Lady Heda, kenangan yang dirindui, kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, Ita John Lady Heda yang baru saja hadir, yang bagi gig semoga murah rezeki. Minah RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Heda, Ita John, Virginia Vanessa, bersama Mr. Joe, Princess Cute, Nur Isa, pecinta kedamaian, Bonda Anggun, Rohatun, Nuraz juga, Miss Lai Hasli Zabaha, Baby Hashim Triple F, Itaro Zaya, Mina RR Wajah Kuning, dan 6979 Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tidur, Rosilah Ramli turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya. Diana Rabustam, terima kasih hadir. Dahlah Dili, Izwan Hasyah Umar, Abang Wan Telur, Rin Aki Kutam, Nuar Mai, Rusaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tapping-tapping screen. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga ya. Nasional FM sentiasa di hati untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Adik anda mula lentok ke pagi-pagi ni? Takkan dah mula lentok awal lagi. Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang-abang lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk? Tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat dan rawat ya. Kena kopi panas dulu, kopi O kau, Nescafe kau. Bagi segar mata, bagi tenang hati, bagi tenangkan jiwa, bagi segarkan satu badan tu eh. Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Dan juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini, semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri, kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi peneman saya sambil buat kerja. Abang Jamil ngantuk dah. Astagfirullah. Kalau Abang Jamil ngantuk,
Saya akan buat Abang Jamil segar sampai Abang Jamil sampai Abang Jamil mengantuklah sehingga 6 pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya, bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipopularkan oleh Ida Izrin untuk anda. Adik saya Abis Sore. Terus layan.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis

ciptaan Datuk M. Nasir dan liriknya ditulis S. Amin Sahab. Layang-layang terputus talinya. Melodi indah ini bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik liriknya, liriknya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya Layang-layang terputus talinya. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, disulami kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional Game Berhantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Penghulu segala hari-hari Jumaat, edisi hari ini 5 Jun 2026. 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Bak kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah eh. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia eh, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit. Tapi itulah dia, lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apapun kita berserah kepada Allah. Yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jana insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini, dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam. Niza Lady Drivers. Yang memandu masih lagi on ke? Ataupun dah mengantuk, dah tersendu-sendu dah tu eh? Janganlah macam tu. Berhenti dahulu. Pastinya kekal siaran Nasional FM di pelbagai frekuensi Nasional FM eh? Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam setari. Apa khabar yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tappingnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Esok 6.6 hari ulang tahun. Cantik tarikh tu eh, 0606-2026. Ada yang buat kenduri kahwin ke tu eh? Tarikh yang cantik, tarikh keramat untuk tahun ini, edisi 2026 Masihi. Lori banyak pakatin Niza Ladies Driver. Berhati-hati di jalan raya, semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat. Kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu, kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. DJ Hati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan songkok, apa jua tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat malam bang, saya hadir. Mantap. Selamat pagi ni. Dah pagi ni, 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey, semua terus on. Ada yang mendengarkan berusia frekuensi menyambung siar stesen-stesen negeri utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Dan perkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini. Saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak sehingga 5 pagi nanti, diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak, Dahlah, Datu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, juga di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya. Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, terkhususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis.
ataupun nama betulnya Lolok eh. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia gurauan berkasih Nana dan Acik Spinu untuk anda, geng burung hantu.

saja sedalam manakah setiamu. Menjadikan lagi awal pagi anda penghulu segala hari. Hari Jumaat 5 Jun 2026. Pastinya diisi kesyahduan dendangan lagu-lagu terbaik. Bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar semua. 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa. Kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu. Semoga dipermudahkan segalanya. Mohon salam dari Usul Pro 2 NEC Tinted Luncur. Terus pom-pom-pom katanya. Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom. Macam itu ke? Ijaz salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Punten ke KL. Pon-pon lagi. Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayo salam Jumaat. Terima kasih yang masih dikekal menonton. Pastinya anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita ada rasa, pernah tak rasa macam kita rasa down, kita rasa macam betul ke apa kita buat ni kan? Kadang-kadang kita rasa macam kenapa orang lain macam gitu, kita tak macam gitu kan? Nah, itulah dia, lumrah kehidupan, rezeki orang lain-lain. Ada orang datang rezekinya macam tu, ada orang datang rezekinya macam ni. Dan Tuhan telah tetapkan rezeki masing-masing, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sebab rezeki datang dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk. Bukan rezeki datang hanya dengan wang ringgit saja. Kadang-kadang kita tak perasan rezeki itu, kita nampak wang ringgit. Tak semestinya. Kadang rezeki dikelilingi orang-orang yang baik. Rezeki kita dapat kerja yang bagus. Rezeki kita masih lagi bernafas ketika ini. Rezeki anak yang soleh, anak yang solehah. Rezeki suami dan isteri.

lama masa bila kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki di depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita. Belum sampai rezekinya. InsyaAllah satu hari nanti sampai. Itu dia. Rezeki saya dapat Abang DJ Stairway to Heaven. Pagi ni tak ada Stairway to Heaven lah ya. Pagi ni mungkin tangga ke laut je ada. Stairway to Sea. Ya, kupu-kupu peracun, terima kasih. Bidul Perak, hujan lebat sekarang. Ya betul, ada kawasan yang hujan lebat dan ribut petir. Sentiasalah berhati-hati ketika ini ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Lebih hasil hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik. Tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham, please, cuaca baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni eh. Antaranya kita bersama dengan sahabat kita, Bia dari Sarung Jaya, Sarawak. Wan Paling, salam game burung hantu, terus hadir dari Bampu Pin, Perudua Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Kita terus luncur, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus gegar layan terus kita.

minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Game Burung Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, gentih dahululah ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda. Untuk permulaan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Mariana Zainul, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni ya. Ramai ya, Teacher Ati masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju. Dari 12:30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya, Lady Hida, Mr. Ju, Ita Chod, Ita Rozaya, Nur Isa, Virginia Peniza, Triple F, Bunda Anggun, Miss Lai, Hazli Sabaha, Wani, Ebi Hashim, Mor Marisa, Nuras, Inaina, Hasya Umar, Sabariah Awang, Shazwan, Azizamat Hussein, Cik Nona, Jumain Kromok, terima kasih hadir, Farhana Patricia, yang masih lagi kegan menonton bersama-sama dengan saya. Sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya. Sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan Nasional Game Burung Hantu. Mantap semua Game Burung Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana, Diana Armaniza, terima kasih hadir, Suratan Takdir, Angah, Fuzia, Zuliana, Nur, ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni memang tak berkesempatan lah. Ada Wia Azizan, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia, terima kasih. Jangan lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini, di mana hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama. Selamat pagi. Terus on kita Game Burung Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Riza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Masnya Sanawi dari Sibu, Sarawak yang terus hibur kita pada pagi ini. Dari Maran, Pahang, layan Game Burung Hantu, lagu best yang paling penting. Selamat pengantin baru buat sahabat saya, Syahira Razak, semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, robbal amin. Nora Husin, Muhammad Isyamuddin, selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar Nasional FM, geng-geng Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama otai ayah saya, kesayangan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Tetap menemani 6 jam siaran pada hari ini, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Fisabilah, Johor hadir, pin-pin pon-pon. Abang-abang dan kakak lori sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Kalau rasa letih, mengetihlah dulu ya. Kita layanlah lagu-lagu best, lagu-lagu tangkap lili, lagu-lagu tangkap lentuk. Disulami lagu-lagu baru sikit lah ya. Satu dua je, boring sikit je. Nanti kemudian kita sambung lagi lagu tangkap tangkap lentuk. Pastinya bersedih di balik gebor. Siti Janatul Rahim, selamat malam semua, wahai warga Game Burung Hantu. Nida Wahida, kakak burung hantu dari Senai menemani. Mantap, terima kasih. Madu dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Leila Mayani, barang beli kita dari Ceras. Zayang Hida, jangan tidur lagi, kita terus meluncur sehingga nak pagi nanti. Syahputra turut hadir bersama, on jangan tak on. Semoga kita semua ceria selalu sampailah ke penghujungnya. Zabidi Ahmad dari Tronoh, luncur terus Janet Zai. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Jini Rahmat, terima kasih. Pum-pum-pum, hari ni semua pum-pum-pum ni ya. Aja menembak je ke? Pum-pum-pum lagi tadi ya. Mr. Nozlin. Wah, kebar. Nama tak apa-apa nampak ni ha. Biasalah 3 pagi kan, 4 pagi dah. Mr. Nozi, Puncak Alam hadir. Teka Singapura, mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-samalah kita luncur terus.
Jadi kepada anda semua di awal pagi ini, ya, penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Ha, itu ceritanya. Jadi sentiasa bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja? Oh, baru balik kerja, kita layan dahulu lah ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, pastinya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasih. Dan liriknya ditulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempel, belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Salam tajuk, salam subuh dan selamat pagi buat semua pendengar Nasional FM secara khususnya geng burung hantu. Masih lagi on kita, masih lagi terus luncur sehingga 6 pagi nanti. Dan waktu ini kita akan ikuti seperti biasa siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Rancangan Raudhah ini juga telah terbitkan oleh rakan sugas Wahidah Muhammad Yaakob.

pakcik ni perlu tahu risiko. Pakcik kalau kahwin ni, anak-anak esok benci pakcik. Anak-anak musuh dengan pakcik. Isteri pertama memanglah dia dah tak balik rumah lah apa semua. Patut umur tua ni tak payahlah gaduh-gaduh dah. Kita nak tenang-tenang duduk masjid, jadi AJK masjid ke apa ke. Ini dah jadi bergaduh dah, macam muda-muda bergaduh balik. Anak-anak meluat. Isteri yang kedua dia umur pula 30. Nanti orang fitnah nak ambil duit macam-macam. Kita bukan nak nakut, nak berikan senario. Senario. 99.9% orang lelaki-lelaki lah. Bila kita tanya, kenapa pakcik kahwin satu lagi? 99% akan jawab apa? Takdir Allah SWT. Telah tercatat di Loh Mahfuz. Dia punya jawapan. Dia punya jawapan memang tasawuf punya jawapan lah. Oh, terus takdir Allah SWT. Tiba-tiba jadi Jabariyah pula dah. Tiba-tiba. Bukan kita tak percaya takdir. Tapi benda tu takkan berlaku kalau kita tak buka diri kita kepada permasalahan. Itu sajalah. Jangan bersosial sangatlah. Jaga pandangan. Itu saya tak cerita bab tu sangatkan macam kita anti sangat kepada menengok orang puan. Tengoklah, tak ada masalah. Yang kedua, apa sebab punca terbesar di Malaysia ini berlakunya perceraian? Tak lain tak bukan syaitan. Godaan syaitan. Sebab itu syaitan, dia ada grade-grade juga. Jusa C ada, Turus 3 ada, 48. Syaitan yang grade paling tinggi, syaitan yang Department of menceraikan orang. Itu syaitan paling tinggi punya KPP. Syaitan lain rendah-rendah aja grade dia. Yang paling tinggi ceraikan orang. Ada satu hadis daripada Jabir, Nabi pernah bercerita, Arsyu Iblis alal bahri yab'athu saraya fa'azamahum indahu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Kata Jabir, Nabi pernah bercerita, Iblis dia ada buat satu istana tengah-tengah laut. Di sanalah dia akan kirimkan tentera-tentera dia, dan di situlah juga dia akan center of command dia. Di situlah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam satu hadis kata Jabir, apa kerja dia di situ? Kata Nabi, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Iblis akan panggil setan-setan dia ni, anak buah dia berkumpul. Dia akan tanya, engkau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Syaitan pun akan menjawablah, fa'altu kaza wa kaza. Oh, saya dah buat sekian-sekian. Kau buat apa? Oh, saya goda satu orang, akhirnya dia berzina tuan. Okay, next. Saya goda satu orang, akhirnya dia main judi, tak berhenti-berhenti, habis reta dia tuan. Okay, next. Oh, saya telah menyebabkan seorang anak dahaka dengan mak bapak. Iblis ni macam dengar tak dengar, masuk kanan keluar kiri sajalah. Lantas kata Iblis, fayaqul ma sana'ta syai'ah. Kalau setakat apa yang korang report tadi tu, itu nothing bebeh. Tak ada apa-apa tu lah. Sikit lah apa. Itu pun mau report lah. Mana kalau markah, 5 pun tak dapat lah kalau SKT. Sikit sangat. Tak sampai sasaran lah dia punya untuk dapat penilaian. Tiba-tiba Nabi cerita, وَيَجِئُ أَهَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ بَيْنَ أَهْلِ. Wahai Tuan Iblis, saya telah berjaya goda satu pasangan suami isteri sampai dia bergaduh-gaduh, akhirnya ambil tindakan nak bercerai. Mereka, saya berjaya ceraikan tuan. Maka Nabi pun bercerita, fayutnihi minhu. Tiba-tiba Iblis yang duduk di singgasana yang tinggi macam panca persada tinggi itu, dia turun ke bawah, fayutnihi minhu. Dia datang dekat dengan setan yang beritahu berjaya mencerai-beraikan orang itu. Maka dia kata, wayakul ni'ma anta, terbaik, kata Iblis. Maknanya banyak like ah, keng keng keng keng keng keng keng, terbaik, kata Iblis. Fayutnihi minhu. Maka dia ajak setan ni duduk sebelah dia, naik pangkat lah, jadi macam timbalan dia lah, seolah begitu. Jadi setan yang paling tinggi pangkatnya adalah setan yang mencerai-beraikan orang. Jadi tak boleh nafi perceraian ni ada the process of syaitanization atau proses setanisasi. Bila setan, kami Jabatan Agama tak boleh tolong. Polis pun tak boleh tolong kalau dah setan punya lawan. Caranya kita sendiri yang kena minta tolong dengan Tuhan. Apa solusinya untuk mengelakkan berlaku perceraian bergaduh-gaduh, nak wujudkan rumah kita jadi syurga? Solusinya standard. Balik je lah ke surah Ar-Rum ayat 21. Tu eh solusi dia. Tuhan dah mengajarkan. Wa min ayatiin an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Simple saja. Tuhan kata dalam rumah tangga, wujudkan tiga perkara, sakinah, mawadah, rahmah. Dalam bahasa Melayu, sakinah, mawadah, rahmah. Sakinah ambil sa, mawadah ambil ma, rahmah ambil ra, sa, ma, ra.
daripada samara melahirkan perkataan asmara. Itulah ubat terbaik untuk sebuah rumah tangga, asmara. Sekarang rumah tangga tak ada asmara lagi, yang ada asrama. Banyak sangat peraturan, pening, suami pun pening, semua tak boleh, banyak peraturan. Kita nak asmara. Soalan, macam mana nak wujudkan rumah tangga yang ada budaya asmara? Umpama di surga loka ini, tak lain tak bukan, kita nak cari contoh yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar takbir di subuh hari, sembahyang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, kepribadiannya kekal jadi ikutan. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyaklah hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Halus berduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Pesan Nabi ingatlah selalu, buat amalan damailah hidup. Pertama yang kita boleh belajar daripada Nabi adalah, ini orang laki-laki kena ambil perhatian. Nombor satu, bahagiakanlah isterimu. Itu yang Nabi ajarkan. Bahagiakan isterimu. Orang putih dia ada satu falsafah pasal membahagiakan isteri ni. Kata dia, isteri ni, rumah tangga ni, happy wife, happy life. Isteri kalau happy, satu rumah happy. Tuan-tuan mungkin bersetuju dengan kenyataan ini. Isteri kalau moyok, satu rumah moyok. Isteri kalau mogok, satu rumah mogok. Isteri kalau tak bangun sahur, satu rumah tak sahur. Itu saja dah menunjukkan pentingnya isteri. Janganlah orang harapkan ayah nak bangun sahur. Bangun, dia urutkan hal dia lah. Mak ni power. Sebab itu, kalau isteri kita gembira, semua orang akan gembira dalam rumah itu. Kena mak dia buat masuk air, tidur daripada lepas maghrib. Aduh, kebulurlah budak-budak jawab. Tak boleh, gembirakan isteri. Macam mana Nabi gembirakan isteri? Pertama sekali, Nabi sediakan rumah. Seorang perempuan, wanita dan isteri, dia memerlukan exclusiveness dalam kehidupan. Maka sediakan rumah. Lepas itu orang poligami, dia letak dua isteri dia dalam satu rumah, tak cerdik namanya. Buatlah rumah lain. Apa saya letak satu rumah? Oh, saya nak jadi contoh. Engkau ke jadi contoh? Nabi yang jadi contoh. Nabi tak tunjuk begitu. Asing lah. Buat rumah lain. Saya tak mampu. Macam mana kau boleh kahwin kalau kau tak mampu? Buatkan lain-lain. Sebab itu, kita jangan bagi alasan. Saya miskin ustaz. Tak ada duit. Macam mana nak sedia rumah? Tak boleh. Kalau kita rasa kita miskin, Nabi lagi miskin. Rumah Nabi memang ada dalam kitab-kitab hadis dicatatkan. Rumah Nabi dibangunkan di atas tanah milik keluarga Bani Najjar. Yang mana asalnya tanah tu dulu tempat orang Madinah mengering kurma dan ada beberapa kubur orang musyrik di dekat dengan kawasan Baqi'. Jadi Nabi pun di offer tanah itu, dia setuju dengan syarat kubur dipindahkan. Barulah dia buat tapak rumah dia di situ. Dan rumah Nabi kalau dalam hadis-hadis disebutkan, dindingnya hanyalah dinding batu bata, yang mana batu bata itu dibuat daripada campuran tanah liat dengan serat gandum kering. Dan kawasan rumah dia ada macam courtyard yang agak luas dan juga beranda yang menghadap kawasan utara dan juga selatan. Bilik rumah baginda Nabi hanyalah beratapkan pelepah kurma, luasnya 23 meter persegi, tinggi platform 2.7 sampai 3.6 meter. Kurang lebih sama macam babak dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, masa Alibaba berdialog dengan isteri dia, isteri dia beletir, dia tak nak pergi kerja tu ya. Rumah itulah rupa lebih kurang. Dia punya platform dia, saya tak tahu aku P. Ramli baca buku Syama'il ke apa, tak pastilah itu lah. Tapi itulah rupa lebih kurang. Masuk tu tuah katil, ada dapur begitu kurang lebih. Walaupun sederhana, tapi itulah rumah kena disediakan. Sebab itu memang menjadi tanggungjawab utama seorang suami menyediakan rumah untuk isterinya. Tak kira lah rumah beli atau rumah sewa. Jangan kerana terlampau miskin, maka akhirnya bila lepas kahwin tak mampu beli rumah. Kahwin mesti ada rumah. Saya tak mampu ustaz, duit tak ada. Jangan cakap soal tak mampu. Kepada pasangan yang dah berumah tangga, yang masih tercari-cari rumah, usahakan dapat rumah. Kalau tanya kenapa? Agama suruh. Rumah kita dapat ialah 950 kaki persegi. Syukurlah, alhamdulillah. Dari sudut syarak, seorang suami wajib sama ada dia berpoligami atau tidak, mesti menyediakan nafkah kepada isteri dan anaknya. Dan dimulakan nafkah itu dengan memiliki rumah. Tiga kesalahan besar seorang suami yang boleh diambil tindakan mahkamah. Pertama, zalim.
Kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab yang munasabah atau syar'i. Yang ketiga, mengabaikan tanggungjawab. Tiga ni kalau suami buat, salah besar dari segi undang-undang. Baik itu dalam kitab Raudhatut Talibin, Imam An-Nawawi ada mengatakan, seorang suami itu, dia wajib memberikan belanja kepada isteri dia, ataupun hartanya, daripada sesuatu yang baik-baik. Untuk dibelanjakan kepada benda yang baik-baik. Kalau orang Jawa, ni selalu saya ngusik, macam Johor Melaka, dia ada buat modul Sakinah. Sakinah ni, mana nak menikah tu, dia ada sesi macam baca skrip mah. Wahai anakku, kau akan berangkat menjadi... Mak tu menangis-nangis lah. Lala kau nak menalah, wahai anakku. Tu si bapak lah, wahai anakku. Macam teater lah, suka berengok kalau kahwin Johor dengan Melaka ni. Tak tahu ada buat, ada yang tak buat. Sebenarnya budaya tu budaya orang Jawa dulu-dulu. Orang Jawa dulu-dulu, kalau anak dia nak kahwin, memang dia ada tazkirah. Sekarang ni, yang bagi kutubah, tukang nikah ya. Dulu mak bapak yang akan bagi tazkirah. Dulu orang Jawa dia pesan, kalau mau kahwin, katanya, kalau anak tu laki-laki ya, kau mau kahwin, kau mesti ada lima ngak. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Kalau anak perempuan, kau mau kahwin, kau kena ada lima i. Bakti, ati-ati, gemati, gemi, ulas asik. Baru kau boleh kahwin, kata dia. Wah, luar biasa. Lama dah orang tua-tua dulu buat. Macam orang puan tu bakti. Bakti tu patuh lah. Patuh pada suami. Ati-ati, waspada. Gemati, beri perhatian melayan keluarga. Gemi, pandai urus ekonomi keluarga. Baik tu isteri yang terbaik, orang tua-tua nak, yang pandai urus duit suami. Bukan queen control, quality control. Suami kalau tak kontrol punya duit, tak apa-apa dia belanja. Hobi dia mahal, ada suka-suka hati dia beli pelik-pelik kanan tu. Sibuk nak beli motor RZ lah, dah tua bangka nak beli motor RZ lagi. Masa muda tak nak beli, sekarang harga dah RM40,000 barulah kau sibuk nak beli. Beli pula tak pakai, letaklah rumah. Apa peredah tak tahu.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercutanda Islamik dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat Jumaat kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau balik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Lama kita tak berjumpa. Seminggu sekali begitu. Okey, baik, bersama dengan Yaya kembali hari ini untuk edisi hari Jumaat. Penghulu segala hari, 5 Jun 2026, 19 Zulhijjah 1447 Hijrah di ruang udara untuk ceria pagi. Seperti biasalah. Okey, hari Jumaat. Alhamdulillah kita bersua kembali dan terima kasihlah kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM, juga terima kasih kepada rakan setugas di Nasional FM. Kita bersiaran di Radio Malaysia Langkawi FM 6 pagi sampai pukul 7 malam. 7 malam kita sambung ke Nasional FM dan juga pastinya ambil balik pukul 6 pagi. Begitu 13 jam setiap hari dan juga yang pastinya hari ini dan hari Ahad nanti, insyaAllah lah kan, umur panjang kita jumpa. Baik, dan terima kasih. Hari ini 5 jam seperti biasa, 6 pagi sampai pukul 11 pagi. Saya bersama dengan penolong jurutera yang bertugas. InsyaAllah kita nak pastikanlah kan siaran ni hari ini elok sampai ke malam hari. Begitu. Okey. Baik, dan untuk panduan ya dan juga makluman kepada muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat subuh sebentar tadi pada pukul 5.50 minit pagi bagi daerah Langkawi, dan kami di Langkawi FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah,

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948, yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruh fana. Yani bamut fana.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Ceria pagi.
0: Ya, ceria

0: Pagi bersama dengan Yaya sampai pukul 11 pagi nanti. Okey, jangan tukar frekuensi anda. Okey, jangan kekalkan di 104.8 dan juga di RTM Click. Siapa yang belum muat turun, tolong muat turun rtmclick.rtm.gov.my. Selamat pagi kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga anda semua sihat-sihat selalu. InsyaAllah. Amin. Okey. Baik, saya nak kongsikan untuk tinjauan cuaca hari ini. Untuk anda yang mana memandu, berhati-hati ya. Waktu pagi tiada hujan hari ini. Tapi tadi sampai dekat Kuah dia hujan renyai-renyai. Okey, dan waktu petang ribut petir di kebanyakan tempat. Waktu malam hujan di kebanyakan tempat. Okey, suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Okey, hari ini 5 Jun 2026, hari Jumaat, dan hari ini 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tak lama dah, lebih kurang seminggu lebih je lagi kita akan menyambut tahun baru Islam. Jadi nantikan dan juga mungkin ada yang berazam kan, masih lagi berazam nak buat itu, nak buat ini. Apa pun perancangan anda, semoga dipermudahkan urusan, insyaAllah. Okay, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. 6.45 minit pagi, lebih kurang masanya kita akan ke recap peristiwa. Okay.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: Ulala.
1: Ceria pagi.
2: Nokowi FM.
3: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
4: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
3: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.

5 Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Knockaway FM.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Anda masih bersama dengan saya, Yayang, sampai pukul 11 pagi nanti. Okey, waktu sekarang 7.19 minit pagi. Yang pastinya yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM. Dan juga pastinya jam yang kedua sekarang ni. Selamat pagi kepada anda yang baru dengar radio. Tu dia, baru buka kan dekat dalam kereta. Ataupun di telefon pintar anda. Yang mana menerusi telefon pintar tu muat turun rtmclick.rtm.gov.my. senang sangat, pergi kat Google Play je kan. Muat turun secara percuma, betul-betul percuma. Dan tadi di TV2, jangan lupa Pesta Keamatan, okay? Dan juga pastinya kalau anda yang mana yang mungkinlah nak tengok dekat tempat lain, bukan dekat rumah kan, bukan dekat TV, telefon pintar tu muat turun RTM Click, semua anda boleh tengok. Kan, sangat senang, mudah sekarang ni, di hujung jari sahaja. Tu dia. Okey, baik. Dan 7.30 minit pagi, sebentar lagi refleksi akan disiarkan, yang mana penerbitnya adalah Puan Suriati Senapi ataupun Suria Matahari, menyinari hidupmu. Kita harap matahari pun keluar lah sekejap lagi. Okey, walaupun nampak masih gelap-gelap kan, sebabnya tadi hujan sikit. Okey, dan juga cerita pasal pasport. Okey, warga negara Malaysia akan menikmati pasport dengan tempoh sah laku sampai 10 tahun. Pada kadar bayaran RM350 yang bakal dilaksanakan pada tahun ni. Jadi Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban menjelaskan warta kerajaan ya, berkaitan pembaharuan tempoh sah laku itu yang sebelum ini ditetapkan 5 tahun sudah pun diwartakan, okey. Dan juga tarikh pelaksanaan akan dimaklumkan kemudian. Bukan law ni, tapi dah habaq dah lah. Lepas ni buat pasport boleh sampai 10 tahun, RM350 sahaja. Dan yang istimewanya, golongan orang kurang upaya OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar di bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak mendapatkan pasport berkenaan secara percuma. Begitu. Okey, dan juga individu yang berumur 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175 sahaja. Senang. Okey, untuk kalau katalah pasport rosak atau hilang, bagi warga negara umur 13 sampai 59 tahun untuk kali pertama kena bayar RM550. Okey. Dan pergantian kali kedua RM850. Kalau seterusnya tu RM1350. Jadi jangan bagi hilang. Jangan bagi hilang. Okey. Itu dia untuk pasport ya, yang akan diwartakan untuk 10 tahun. RM350 sahaja. Nantikan, tarikh belum lagi keluar. Okey. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8, ya untukmu. Kita ada Kak Bella kita, Nabila Razali dengan Vroom Vroom.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Atia Azmi di dalam slot refleksi. Pernah tak kita dengar perkataan toksik? Biasanya toksik ni kita boleh bayangkan kotor, busuk, berbahaya, sesuatu yang sangat tak best dan kita nak elakkan toksik tu. Bagaimana pula dengan ibu bapa toksik? Pernah tak kita terfikir, ya Allah, aku ni adakah aku seorang ibu yang toksik ataupun ayah yang toksik? So, bila kita ni toksik ni means kita memberikan kesan sangat buruk kepada orang yang di hadapan kita. Jadi, apakah ciri-ciri ibu bapa toksik? Nombor satu, sentiasa menyalahkan anak kita. Sedangkan ciri pertama untuk berjaya adalah mengambil tanggungjawab. Jadi, sebagai ibu dan ayah, kalau kita suka salahkan anak, so benda salah anak. Anak buat ni salah dia, salah dia, salah dia. Dan kita selalu marah dekat anak ni. Kita kena jaga-jaga dan reflect ataupun refleksi diri kita balik. Eh, apa masalah aku sekarang ni? Kenapa aku selalu salahkan anak aku? Okay? Bila kita melihat apa yang aku boleh buat dan ubah dalam perangai aku ke tindakan aku ni supaya mendapat hasil yang lain. So insya Allah kita lebih bebas jiwa kita dan kita memberi ruang untuk anak itu menjadi anak yang ada ruang untuk mereka berubah menjadi lebih baik. Nombor dua, kita tidak memberikan ruang untuk anak-anak ini bercakap. Saya rasa mungkinlah generasi yang dahulu, datuk nenek kita, mungkin mereka, apa yang mereka lakukan mendidik anak dengan cara tidak, okay, akulah orang tua, kau kena dengar cakap aku. Ya, betul. Mungkin boleh jadi memang betul pada masa itu. Walau bagaimanapun ibu dan ayah, di zaman sekarang, dengan era globalisasi dunia tanpa sempadan, anak-anak kita terdedah dengan dunia luar. Jadi kita tak tahu apa informasi yang mereka ada. Kita tak tahu apa yang mereka terdedah dengan luar sana. So kita nak kena tahu pemikiran anak kita, apa yang mereka ada, apa input yang mereka dapat. Kalau kita tak berikan mereka ruang untuk bercakap dan berkongsikan apa yang mereka tahu dan rasa, takut-takut dia akan cari orang luar untuk mereka luahkan semua ni. Jadi kita jadilah pendengar yang baik untuk anak, jadilah ibu dan ayah yang benar-benar memahami anak-anak dan dengar anak tu supaya mereka dapat menyampaikan apa yang mereka rasa di dalam hati mereka. Dan yang ketiga ni adalah apabila ibu dan ayah menganggap anak-anak ini boleh dibeli dengan wang ringgit. Ni mungkin kadang-kadang orang yang sibuk, orang yang bekerja, tak ada masa dan tak dapat nak memberikan masa yang berkualiti untuk anak-anak dan rasakan duit mereka itu boleh membeli anak-anak tu. Sedangkan jiwa-jiwa anak ini tidak akan rasa penuh. Malahan mereka akan rasa kosong, emosi mereka kosong, tak cukup tangki emosi itu. Dan dia rasa walaupun barang itu penting, dia suka dapat barang tapi dia tak merasai apa itu kasih sayang. So banyak sebenarnya kalau kita melihat kisah-kisah orang yang dah besar, dia melakukan jenayah ke ataupun melakukan sesuatu tidak baik, dia akan trace back balik, oh masa dia kecil ibu dan ayah dia tak ada, tapi dia anggap oh wang ringgit itu penting, harta material itu penting, so itu yang dia nampakkan sebagai penting dan dia fokus kepada itu dan boleh melakukan apa-apa sahaja untuk mendapatkan perkara yang material itu. Sedangkan apa yang kita perlu dalam kehidupan ni sangat asas, iaitu komunikasi manusia yang benar-benar lahir dari hati dan juga berkasih sayang. Jadi banyak lagi sebenarnya ciri-ciri ibu bapa toksik ni. So saya rasa baguslah untuk kita duduk, bermuhasabah, refleksi dan fikirkan, aku ni ada tak ciri-ciri ibu bapa toksik? Aku ni sibuk ingin mendapatkan anak yang mengikut kriteria aku? Ataupun aku sebenarnya sibuk menjadi ibu dan ayah yang anak-anak aku perlukan? Jadi itu saja pada hari ini. Jom sama-sama kita fikirkan, adakah kita ibu dan ayah yang anak perlukan? Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan.

0: 您正在收听马来西亚电台福罗教育 FM 104.8。
1: Hi, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, Khalifah, ni hao ma. Ni hao ma, apa khabar anda semua? Dan juga pastinya sekarang ni saya nak kongsi tentang tinjauan cuaca di Pulau Langkawi, yang mana menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, hari ini 5 Jun 2026, siapa yang sambut hari lahir, selamat hari lahir diucapkan. Semoga dilimpahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan. Amin. Okey, waktu pagi tiada hujan. Walaupun sebenarnya tadi hujan sikit lah kan, tapi tak lebat. Waktu petang ribut petir di kebanyakan tempat, waktu malam hujan di kebanyakan tempat, dan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Itu dia. Okey, jadi kepada anda yang memandu, berhati-hati memandu walau di mana jua anda berada, sama ada di Langkawi ataupun di luar Langkawi, yang mana di jalan raya ataupun di lebuh raya sekalipun. Okey, jangan lupa untuk periksa kenderaan anda sebelum keluar, dan juga pastinya jangan lupa doa. Okey, tu dia. Doa tu penting, penting ya, sebelum keluar daripada rumah ataupun daripada tempat yang anda nak keluar, nak pergi mana-mana, bacalah doa banyak-banyak. Okey, dan kami di sini mendoakan juga untuk anda yang mana yang memandu, semoga sentiasa selamat lah kan. Nak pergi destinasi mana-mana, semoga selamat sampai, semoga selamat pulang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, kita nak layan lagi lagu rock. Lagu sepak meja, dia berkata kan. Okey, ini dia, Awi, Jong Jong Inai.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, pukul 8 pagi sebentar lagi. Nak tahu tak yang diterbitkan oleh Kak Azi kita? Ha, dengar-dengar Kak Azi. Sebelum tu Puan Nurul. Okey. Dan seterusnya 8.15 minit pagi Langkawi sana sini bakal menyusul dan 8.30 minit pagi antara tajuk utama berita. 9 pagi sambung siar ke National FM, ke pusat berita RTM. Kita bawakan untuk anda utama jam 9 pagi. Seterusnya info-info yang menarik untuk anda, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu.